0: Nazara Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
4: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
2: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia. Rudy.
1: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar.

0: Mikael Carolus Jang melaporkan. Mikael.
1: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
2: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah. Sesuai aja, kalau kita jalan-jalan.
1: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Mikael Carolus Jang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
0: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
3: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
4: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik juga tahun kemarin. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
3: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

FM 9,1 Pro 1 Pekanbaru dan Inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda tentu masih dalam rangkaian Riau Pagi. Setelah tadi kita bersama mendengarkan dan juga mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 antara Brazil versus Maroko yang imbang hasilnya seri ya. Mendengar 1-1. Nantikan laga-laga selanjutnya akan kami hadirkan tentunya setiap hari ke ruang dengar Anda pendengar ya, di mana laga-laga akan kami hadirkan hingga nanti jelang final Piala Dunia 2026 di bulan depan mendatang. Dan tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi masih akan kami sajikan untuk Anda tentunya, dan juga setelah lagi pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat kita akan bersama sama BMKG Kota Pekanbaru untuk mendengarkan informasi perakhiran cuaca mendengar. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, kita kembali bersama tentunya dan seperti biasa pukul 7.35 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Pekanbaru, Mbak Alfa. Halo, selamat pagi Mbak Alfa.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Secara umum, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada pagi hari, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada dini hari, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya untuk waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya bagi Anda yang memerlukan perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir, informasi mengenai titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera pada update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 143 titik di wilayah Sumatera. Untuk di wilayah Provinsi Riau tersebar 11 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 2 titik, Rokan Hulu 1 titik, Rokan Hilir 2 titik, Indragiri Hilir 2 titik, dan di Kota Dumai ada 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

Pendengar, masih bersama saya Maizul dan kita bersama kali ini dalam segmen Riau pagi ini di mana ragam informasi dari Riau kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Dan untuk informasi pertama pagi ini pendengar, ada kabar dari Satgaswil Riau yang gandeng Kecamatan Pekanbaru Kota cegah ancaman paham AIRET. Dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru, Satgaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri ini bersama Kecamatan Pekanbaru Kota menggelar kegiatan vaksinasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET di Taman Kayu Putih. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 550 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta yang hadir terdiri dari Forkopimcam, Lurah, Ketua RT/RW, LPM, kader PKK, tokoh masyarakat hingga warga umum. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah para pejabat pendengar. Di antaranya ada Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kapolsek Pekanbaru Kota, Kompol Deswandi, dan Camat Pekanbaru Kota, Ponriswandi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai bahaya penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme yang kini banyak memanfaatkan media sosial serta ruang digital sebagai sarana penyebarannya. Peserta pendengar ini juga dibekali pemahaman tentang ciri-ciri, dampak dan juga langkah pencegahan paham IRET, sekaligus diajak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan gadget dan juga media sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia.

Pendengar masih dengan informasi seputar Satgas Wil Riau yang gandeng Kecamatan Pekanbaru Kota cegah ancaman paham iret. Camat Pekanbaru Kota mendengar Pondri Suwandi mengapresiasi kolaborasi antara Satgas Wil Riau dan pemerintah kecamatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat akan membuat upaya pencegahan paham iret akan lebih efektif. Dalam kegiatan tersebut para ketua RT, RW, LPM dan kader PKK didorong untuk berperan aktif melakukan deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham iret di lingkungan masing-masing serta segera berkoordinasi dengan pihak terkait jika menemukan indikasi yang mencurigakan. Kegiatan ini mendengar menjadi bentuk sinergi antara Densus 88 AT Polri, pemerintah Kecamatan Pekanbaru Kota, Forkopimcam dan masyarakat dalam menjaga keamanan, kerukunan serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Seluruh rangkaian mendengar kegiatan ini tentunya berlangsung aman dan juga tertib serta mendapat antusiasme tinggi dari sekitar 550 peserta yang hadir. Hal ini tentunya menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga situasi Kota Pekanbaru tetap aman, damai dan juga kondusif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
5: Baik mendengar, saatnya kami hadirkan Warta Riau Pagi ke Ruang Dengar Anda.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Ada saran atau kementerian hati dan umroh bagi?
2: Ada, terutama di bidang makan. Ntar kemudian 2027 kalau makan kalau bisa seperti biasa, cuman garamnya sedikit ditambah sama, karena kita orang Indonesia, lidahnya lidah sedikit agak pedas.
3: Senang, bahagia.
1: Setelah di Arab Saudi, bagaimana pelayanan kepada ibu?
3: Bagus.

0: pokok-pokok berita utama. Operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kota yang sudah selesai pembangunannya menunggu serah terima dari Agrinas yang sampai saat ini belum dilakukan karena tim verifikasi dan validasi belum turun ke lapangan. Semarakan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Wali Kota Agung Nugroho bersama ribuan riders berkeliling Kota Pekanbaru. Inilah Warta Rio Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Rio Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Mukalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Kita ke kabar pertama, pendengar. Operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kota yang sudah selesai pembangunannya menunggu serah terima dari Agrinas yang sampai saat ini belum dilakukan karena tim verifikasi dan validasi belum turun ke lapangan. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Provinsi Riau mendapatkan kuota sebanyak 1.862 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tersebar di 12 kabupaten kota. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan, sampai dengan bulan Mei kemarin pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58% dengan jumlah gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif sebanyak 1.063 unit dan yang telah selesai 100% pembangunan berjumlah 241 unit. Taufik Oha menjelaskan untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai 100% belum dapat beroperasi karena serah terima dari Agrinas selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat belum dilakukan sebab tim verifikasi dan validasi belum turun ke lapangan. Taufik menyebutkan jika serah terima telah dilakukan maka pengisian gerai dan fasilitas lainnya dapat dilaksanakan.
2: Baru selesai fisik, belum serah terima dari Agrinas ke koperasi karena tim verifikasi validasi belum turun. Nah, harapannya launching yang kedua tanggal 16 Juli kita harapkan suruh sudah selesai. Pak Gubernur ini minta kami bekerja lebih cepat, lebih keras untuk menyelesaikan tahap kedua ini agar ikut launching yang kedua itu yang 16 Juli. Jadi besok kalau sudah launching, sudah ada serah terimakan masuk tuh fasilitas penunjang dari Agrinas itu, misalnya mobil kayak tadi kan, mobil, motor, meja kursi, AC, cold storage dan lain-lain.
1: Sementara Bupati Kampar Ahmad Yuzar menuturkan pihaknya juga masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat sebab dari 250 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di wilayahnya sudah selesai sebanyak 73 unit koperasi.
3: Lahan rata-rata punya Pemda. Ada yang satu desa, ada yang tiga desa, satu kopdes. Karena tengok karakter desanya, karakter penduduknya, jumlah penduduk. Sampai hari ini aman-aman saja. Nanti mungkin ada itu dari pemerintah yang lebih tinggi arahan.
1: Bupati Kampar Ahmad Yuzar menambahkan saat ini pihaknya masih terus menyelesaikan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Dan pemerintah Kabupaten Kampar juga berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan seluruh program strategis nasional yang dibuat pemerintah pusat. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Siasati ketidakseimbangan harga, peternak ayam kampar usulkan integrasi telur lokal ke dapur MBG. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar mengaku pesimis menghadapi situasi pasar saat ini lantaran tingginya biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual telur yang terus merosot diperparah dengan lemahnya daya beli masyarakat. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Asril, mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap keberlangsungan usaha mereka jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah. Lonjakan harga pakanan tidak diiringi dengan stabilnya harga telur membuat para peternak mengalami kerugian operasional setiap harinya.
5: Jadi untuk biaya produksi per hari ini itu tidak sebanding dengan harga jual. Harga pakan yang tinggi, kemudian harga telur yang anjlok. Dengan kondisi sekarang kami tidak yakin dan pesimis. Pesimis maksudnya daya beli itu daya beli itu masih kurang. Akan tetapi kami juga sudah berupaya menghubungi Bupati Kampar untuk membicarakan masalah ini agar bisa Pemda itu menolong ataupun menyambung aspirasi kami ini ke tingkat yang lebih tinggi, apakah itu ke provinsi ataupun sampai ke kementerian ataupun ke pusat itu, Pak.
4: Senada dengan Asril, peternak lainnya, Indra Habibie mengharapkan adanya kebijakan konkret dari pemerintah daerah baik dalam hal penetapan regulasi harga maupun pemanfaatan potensi lokal. Indra menyoroti peluang besar yang bisa diambil pemerintah dengan menyerap produksi telur lokal untuk menyokong program jaringan pengaman sosial atau dapur umum pemerintah.
6: Di harapan kami para peternak ini, khususnya di Riau, ada nanti kebijakan atau tindakan pemerintah untuk menetapkan harga atau bagaimana peternak ini bisa disondingkan dengan dapur-dapur MBG ini, Bang. Kenapa kita harus mendatangkan telur jauh-jauh dari Payakumbu sedangkan kita di Riau ini sudah banyak peternak ayam layarnya.
4: Para peternak berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera menyelaraskan program makan bergizi gratis dengan menyerap hasil panen dan peternak lokal. Langkah ini dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menyelamatkan sektor peternakan ayam petelur. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Bengkalis, pendengar. Badan usaha milik desa di Kabupaten Bengkalis bantu tekan inflasi dengan menjual cabai komoditi bahan pangan penyumbang inflasi di daerah ini. Selengkapnya, reporter Sri Marwati Syarif melaporkan.
7: Cabai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, Badan Usaha Milik Desa Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku menggelar pasar murah dengan menjual hasil panen cabai merah keriting dan cabai rawit langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli cabai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga, Zia, yang membeli cabai untuk dijual lagi, mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan cabai yang dilakukan oleh Bumdes. Selain kualitas cabai yang baik, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau.
8: Cuman sesuai lah sama cabainya. Ini kan tergantung cabai, kalau yang agak besar sekiranya 50 kilo. Ini kecil.
9: Jualan di mana?
8: Sungai Alam.
7: Direktur Bumdes Kuala Alam Zulkifli mengatakan pihaknya sengaja memilih lokasi penjualan di depan kantor PMD Bengkalis agar mudah dijangkau masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Bumdes Kuala Alam menyediakan sekitar 70 kg cabai merah keriting dengan harga berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, tersedia cabai rawit yang dijual Bumdes Pematang Duku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kehadiran Bumdes ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian desa.
10: Pertama, tempat ini strategis. Keduanya memang pasar. Ini kita ngambil hari ini pasar pemerintah.
11: Ini setengah.
10: Ini ASN. Jadi panen semalam itu sekitar 70 kilo. Harganya kalau hari ini kita ambil di harga 30 sama 35.
7: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku. Menurutnya, pengembangan budidaya cabai merah keriting tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
12: Jadi hasil dari desa, dari masyarakat yang juga nanti ini kan untuk masyarakat juga. Kalau usaha-usaha ketahanan pangan ini bisa terus kita lakukan, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar inflasi terkendali, tidak tinggi, sehingga juga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga.
7: Ia juga mendorong BUMDES yang bergerak di sektor pertanian untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian. Dari Kabupaten Bengkalis, reporter Sri Morti Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarakan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Wali Kota Agung Nugroho bersama ribuan riders berkeliling Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
13: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Night Ride untuk menyemarakan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti ribuan riders dari berbagai komunitas sepeda motor, pengemudi ojek online, serta masyarakat umum yang antusias memadati titik keberangkatan di kawasan Purna MTQ Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama istri serta Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama istri turut memimpin langsung kegiatan tersebut. tersebut. Hadir pula unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah Kota Pekanbaru yang ikut berbaur bersama masyarakat mengendarai sepeda motor menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Pekanbaru. Dalam sambutannya sebelum pelepasan peserta, Agung Nugroho mengatakan kegiatan Night Ride menjadi salah satu rangkaian perayaan hari jadi Kota Pekanbaru sekaligus sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
9: Malam ini kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti Night Ride, yaitu jalan-jalan malam di Kota Pekanbaru. Ini karena kata Pak Wakil Wali Kota, alhamdulillah jalan-jalan di Kota Pekanbaru sudah mulus. Dan insya Allah ini dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 dan juga tentu dengan tema yang dibuat oleh Bu Sulastri dan Bu Dr. Zari yang namanya kolaborasi, yaitu kolaborasi dan juga aksi bersama. Terima kasih untuk kita semua.
13: Rute Night Ride dimulai dari Purna MTQ Pekanbaru melintasi Jalan Jenderal Sudirman, kemudian menuju kawasan Rumbai dan berakhir di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Tunjuk Ajar Integritas. Sepanjang perjalanan, para peserta tampak tertib dan menikmati suasana malam Kota Pekanbaru yang meriah dengan iring-iringan kendaraan roda 2. Salah seorang peserta, Wisnu dari komunitas NMAX Rider Pekanbaru, mengaku sangat menikmati kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, kegiatan berkendara malam memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antar komunitas.
11: Sangat menyenangkan, Pak. Ya. Sangat menyenangkan riding yang diselenggarakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk ulang tahun Pekanbaru yang ke-242 ya.
14: Lebih asik daripada siang ya.
11: Lebih asik daripada siang.
13: Setibanya di lokasi akhir, suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan musik, hiburan, dan atraksi freestyle sepeda motor yang menghibur para peserta. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sekaligus menunjukkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam membangun kota yang lebih maju dan harmonis. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Rangkaian puncak ibadah haji tahun ini menuai pujian dari para jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
15: Jemaah Haji Riau yang telah selesai merampungkan ibadah haji merasakan pengalaman mendapatkan pelayanan yang luar biasa selama di Tanah Suci. Herman Dianto, salah seorang jemaah Riau pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, merasa bersyukur telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dia memuji layanan haji tahun ini sungguh istimewa dan luar biasa, sehingga menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh kepada para jemaah selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
16: Ada saran atau untuk Kementerian Haji dan Umroh tadi?
17: Ada, terutama di bidang makan. Ntar kemudian 2027 kalau makan itu kalau bisa seperti biasa, cuman garamnya sedikit ditambah sama, karena kita orang Indonesia, lidahnya lidah sedikit agak pedas, jadi dikasih garam sama cabenya terasa gitu.
15: Jemaah lainnya, Nur Hamsia, menilai layanan haji tahun ini sangat istimewa. Menurutnya, fasilitas yang didapatkan oleh jemaah jauh melebihi biaya haji yang sudah dibayarkan.
18: Senang, bahagia.
16: Selama di Arab Saudi, bagaimana pelayanan kepada itu?
18: Bagus, bagus.
16: Paspornya dinegosiasi, makan, pelayanan petugas di mana?
18: Istimewa, mantap.
16: Berarti kita berterima kasih kepada petugas niat tua.
18: Makasih.
16: Terima kasih kepada petugas
18: pelayanan kami yang cukup memuaskan.
16: Berarti puas ya?
18: Puas.
16: Ada perbaikan atau ada saran kepada pemerintah, Bu?
18: Insya Allah tak ada.
16: Dengan ini siapa, Ibu, aja?
15: Jemaah tetap berharap fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Reporter Tongkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: driver ojek online ditangkap polisi usai lakukan pelecehan seksual terhadap perempuan di jalan raya. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
19: Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan seorang driver ojek online mondar-mandir di Jalan Sambu, Kota Pekanbaru. Pelaku berinisial IYS ini ternyata sedang melakukan pengintaian terhadap perempuan yang akan dijadikan target pelecehan. Pelaku kerap beraksi di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di Jalan Bintan. Di lokasi ini pelaku gagal beraksi. Usai gagal, pelaku beberapa hari kemudian berpindah ke lokasi kedua, tepatnya di Jalan Sambu. Di lokasi inilah tersangka berhasil melancarkan aksinya sebanyak dua kali. Kasubdit Yudisila Polresta Pekanbaru Ibtu Sotar Huta Barat mengatakan motif pelaku melakukan pelecehan ini lantaran terobsesi dan berfantasi. Usai melancarkan aksinya, pelaku lalu kabur dan pulang ke rumah.
20: Dari keterangan pelaku, dia sudah 4 kali melakukan, yang 2 laporannya ada di kita, dan yang 2 lagi, keduanya menurut si pelaku, dia tidak berhasil untuk membekal masyarakat yang sedang berolahraga di seputaran Jalan Sambu tersebut. Kalau untuk motif, dari hasil pemeriksaan kita, jadi dia fantasi keinginan seksual aja, ibu-ibu atau perempuan yang sedang berolahraga di sana. Jadi dia awalnya mutar dulu, keliling, nanti ditandainya yang mau jadi targetnya, setelah itu dia mutar lagi, mendekati korban, setelah itu dia langsung pergi. Iya, ditangkapnya di dekat Jalan Sambu itu juga, dekat yang sering tempat kejadian perkara, ojol.
19: Penangkapan pelaku disambut positif oleh warga Pekanbaru. Mereka mengaku resah dengan maraknya aksi pelecehan seksual di jalanan, terlebih korban merupakan perempuan yang sedang beraktivitas sehari-hari.
21: Saya sendiri merasa cukup resah atas kejadian ini, apalagi korbannya perempuan yang sedang berolahraga atau beraktivitas di jalan. Saya berharap agar polisi dapat meningkatkan keamanan agar masyarakat merasa aman ketika beraktivitas di luar.
19: Kini tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 4 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga pendengar. Federasi Aquatik Indonesia FAI Riau akan menggelar Riau Aquatic Championship 2026 pada 20 hingga 21 Juni mendatang. Kejuaraan tersebut akan diikuti perenang dari berbagai daerah serta Malaysia. Selengkapnya Hairani Januari ini melaporkan.
1: Federasi Aquatik Indonesia FAI Riau kembali menggelar ajang kompetisi bagi para atlet renang melalui Riau Aquatic Championship 2026 yang akan berlangsung pada 20 hingga 21 Juni 2026. Kejuaraan ini diharapkan menjadi wadah bagi atlet untuk mengukur hasil latihan sekaligus meningkatkan motivasi dalam meraih prestasi. Ketua Harian Federasi Aquatic Indonesia Riau, Akmal Famajra, mengatakan kompetisi memiliki peran penting dalam proses pembinaan atlet. Menurutnya, keberhasilan seorang atlet tidak hanya ditentukan oleh intensitas latihan, tetapi juga pengalaman bertanding yang diperoleh secara berkelanjutan. Menariknya, pelaksanaan Riau Aquatic Championship tahun ini tidak hanya diikuti peserta dari dalam negeri, sebanyak 20 perenang asal Malaysia dijadwalkan turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut dalam kategori eksibisi.
2: Kita dalam waktu dekat ini bulan Juni akan mengadakan event lagi, Riau Aquatic Championship. Nah, itu ketuanya adalah Fani, penyelenggaranya itu adalah Riau Swimming Management. Ini semacam IO. Nah, IO ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. Ya, alhamdulillah ramai terus. Nah, jadi kita akan berusaha maju dengan penyelenggaraan event ke depan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres FAI Pekanbaru Andi Saputra mengatakan kejuaraan ini juga menjadi bagian dari proses pencarian bibit-bibit atlet potensial yang nantinya akan diproyeksi memperkuat Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau pada berbagai ajang olahraga mendatang.
3: Tanggal 20-21 bulan Juni, minggu depan ya, kejuaraan Rio Aquatic Open Internasional. Nanti ada juga luar negeri itu, dari Malaysia akan datang katanya. Aquatic Kota Pekanbaru, kita tidak menurunkan perwakilan Kota Pekanbaru, cuman perwakilan dari seluruh klub yang ada di Kota Pekanbaru, masing-masing mereka mengirim ke kejuaraan Rio Aquatic.
1: Dengan hadirnya peserta dari dalam dan luar negeri, Riau Aquatic Championship 2026 diharapkan menjadi ajang kompetitif yang mampu meningkatkan kualitas atlet renang daerah sekaligus memperkuat pembinaan olahraga akuatik di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1 dalam pertandingan dini hari tadi setelah berhasil mencetak gol di masa injury time babak kedua dalam babak laga Piala Dunia 2026 di San Francisco Minggu 14 Juni 2026. Swiss mendominasi penuh laga lawan Qatar sejak awal pertandingan. Di babak pertama, melepaskan 7 tembakan tepat sasaran. Meski demikian hanya unggul 1-0, gol tunggal di 45 menit awal dicetak oleh Brill Embolo lewat eksekusi penalti. Penalti didapat Swiss setelah Remo Freuler dijatuhkan oleh Abu Nada. Setelah melakukan pengecekan lewat VAR, wasit Said Martinez memutuskan hal tersebut sebagai pelanggaran yang berujung penalti. Unggul 1-0 di babak pertama, Swiss terus berusaha meningkatkan serangan di babak kedua. Pada menit ke-50, tendangan Granit Xhaka dari luar kotak penalti hanya melayang tipis di atas gawang. Swiss terus memberikan tekanan ke lini pertahanan Qatar, sedangkan Qatar hanya bisa sekali melancarkan serangan ke pertahanan Swiss. Di menit ke-74, tendangan Ruben Vargas bisa dibendung oleh Abu Nada. Tak lama berselang, Embolo juga tak bisa memaksimalkan peluang yang ia dapat. Masuk ke menit 81, giliran Johan Mazambi yang mencoba melepaskan ancaman. Namun tembakannya masih melenceng di sisi kanan gawang. Di tengah kegagalan Swiss mencetak gol kedua, lalu mendapat petaka di masa injury time, di mana Qatar bisa mencetak gol penyama kedudukan lewat Boulem Kohi, lewat sundulannya, memaksimalkan umpan silang ke kotak penalti, dan laga berakhir imbang dengan skor 1-1.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kota yang sudah selesai pembangunannya menunggu serah terima dari Agrinas yang sampai saat ini belum dilakukan karena tim verifikasi dan validasi belum turun ke lapangan. Semarakan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Wali Kota Agung Nugroho bersama ribuan riders berkeliling Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

91.1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi Femina Tinto tak lagi-lagi mendengar membawa kita pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita bersama dalam Warta Rio Pagi, kini kebersamaan kita dalam rangkaian Rio Pagi masih akan berlanjut mendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana saya Maizul masih akan menemani Anda, menemani akhir pekan Anda. Mungkin untuk Anda sedang berolahraga ya, akan kami temani dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan, dan sekaligus untuk menghibur Anda di akhir pekan ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Last Child dengan saat itu spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
5: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Pendengar, kita beralih ke informasi nasional. Pemerintah terus mempercepat perbaikan sarana pendidikan dengan merevitalisasi lebih dari 80 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebutkan sebanyak 16.167 sekolah direvitalisasi pada 2025 dan bertambah 71.744 sekolah pada tahun 2026. Awalnya target revitalisasi di tahun 2026 hanya 11.744 sekolah dengan anggaran 14 triliun rupiah. Namun pemerintah menambah sasaran sekitar 60.000 sekolah sehingga total target tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMA. Muti menjelaskan penyaluran anggaran program tersebut telah mencapai sekitar 70%. Sejumlah proyek renovasi dan pembangunan sekolah sudah berjalan dan sebagian diperkirakan dapat diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Sementara tambahan program akan mulai dilaksanakan pada Agustus atau September 2026 nanti. Menurutnya masih banyak sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Namun pemerintah menargetkan seluruh sekolah rusak di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap dengan harapan seluruh proses rehabilitasi selesai pada akhir tahun 2028 mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Siarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Kita ke kabar selanjutnya, mendengar Meet Out The Indonesia bersama OCA dan EINA GOC menegaskan Asian Games Fun Run 2026 di Bali ini bukan sekedar ajang lari biasa, melainkan simbol persatuan dan juga kolaborasi negara-negara Asia menuju penyelenggaraan Asian Games ke-20 di Jepang. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini juga menjadi bagian dari diplomasi olahraga Indonesia di tingkat regional. Menurut penyelenggara, mendengar Fun Run bertujuan mendekatkan semangat Asian Games kepada masyarakat luas, di mana melalui kegiatan yang digelar di berbagai negara Asia, masyarakat diajak menjadi bagian dari perjalanan menuju pesta olahraga terbesar di benua tersebut. Acara ini akan berlangsung di Bali Collection Nusa Dua pada 14 Juni 2026 hari ini dengan konsep terbuka bagi semua kalangan pendengar. Selain lari bersama, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung untuk meningkatkan keterlibatan publik dan juga memperkenalkan nilai-nilai sportivitas serta kebersamaan. Penyelenggaraan Fun Run didukung ITDC sebagai venue partner serta sejumlah sponsor nasional dan juga internasional pendengar. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap Asian Games 2026 sekaligus membangun konektivitas dan persahabatan antar bangsa di Asia.

0: Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, disampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Saksi, seperti diberitakan kompas.com berjudul "Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi?" Ini penjelasan Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

91,1% bahkan baru kena informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat hadir menemani Anda, menemani waktu akhir pekan Anda masih dalam rangkaian Rio Pagi untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dan seperti biasa pukul 9 hingga pukul 10 Indonesia Barat kita akan bersama melalui program musik dan informasi tentunya, di mana informasi-informasi mulai dari perkembangan teknologi dunia, fakta menarik seputar kesehatan, hingga inovasi sederhana yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini karena beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Pendengar, bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan mengakses Instagram dan Facebook beberapa waktu yang lalu, ternyata gangguan tersebut memang terjadi secara global. Dilansir dari laman rri.co.id, jutaan pengguna di berbagai negara melaporkan masalah yang sama, pendengar ya, di mana mereka gagal dalam memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan, hingga keluar otomatis dari akun mereka sendiri. Meta menjelaskan bahwa gangguan tersebut, pendengar, bukan disebabkan oleh serangan siber maupun upaya peretasan. Dalam keterangan resmi yang diterima RRI pada 13 Juni 2026 kemarin, perusahaan menyebut penyebab utama berasal dari kesalahan konfigurasi jaringan internal saat proses pembaruan rutin sistem. Kesalahan tersebut juga menyebabkan terputusnya jalur komunikasi antara pusat dan data meja di berbagai wilayah dunia. Data Meta, maksud kami, di berbagai wilayah dunia. Pendengar, Meta juga menegaskan bahwa insiden ini tidak berkaitan dengan kualitas jaringan internet pengguna dan tidak ditemukan indikasi dari kebocoran data. Gangguan yang sempat mencapai ratusan ribu laporan tersebut akhirnya dapat dipulihkan secara bertahap setelah tim teknis melakukan perbaikan pada infrastruktur internal perusahaan. Di mana peristiwa ini sekaligus menunjukkan betapa besarnya ketergantungan masyarakat dunia terhadap platform digital dalam kehidupan sehari-hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda bahwa aroma tubuh manusia dapat berubah seiring bertambahnya usia? Nah, dilansir dari laman rri.co.id, sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan pada tahun 2012 menemukan bahwa lansia ini memiliki aroma tubuh khas yang dapat dikenali secara alami. Menariknya pendengar, aroma tersebut ternyata tidak dianggap mengganggu oleh sebagian besar orang yang terlibat dalam penelitian. Para peneliti menemukan bahwa perubahan aroma ini disebabkan oleh senyawa kimia bernama tunonenal. Nah, senyawa ini terbentuk dari proses alami pemecahan asam lemak tertentu di dalam tubuh dan mulai muncul pada individu berusia di atas 40 tahun. Seiring bertambahnya usia, jumlah senyawa tersebut juga meningkat sehingga menghasilkan aroma yang unik dan juga berbeda dibanding kelompok usia yang lebih muda. Nah, mendengar, penting untuk dipahami bahwa aroma tubuh khas pada lansia bukanlah tanda kurang menjaga kebersihan diri. Jadi menurut berbagai sumber kesehatan yang dikutip dari rri.co.id, kondisi ini merupakan bagian alami dari proses penuaan manusia. Jadi tidak perlu khawatir secara berlebihan. Menjaga kebersihan tubuh pendengar dan juga menggunakan wewangian yang nyaman ini juga sudah cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari dengan percaya diri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda? Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mendengar secangkir kopi yang kita nikmati setiap pagi ternyata masih menyisakan manfaat setelah ampasnya ini tidak digunakan lagi. Dinasih dari laman rri.co.id yang mengutip martasteward.com, ampas kopi ini mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan juga membantu memperbaiki struktur tanah. Pakar taman dan landscape Tammy Sons menjelaskan bahwa ampas kopi yang sudah dikeringkan dapat ditaburkan tipis di permukaan tanah atau dicampurkan ke dalam kompos. Dengan cara tersebut, unsur hara akan dilepaskan secara perlahan sehingga dapat dimanfaatkan tanaman dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, pemanfaatan ampas kopi juga membantu untuk mengurangi jumlah sampah organik rumah tangga pendengar. Namun, penggunaan ampas kopi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika

Kirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capri, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar, kita ke kabar terakhir. Perkembangan teknologi energi terus menghadirkan berbagai inovasi baru. Salah satu yang kini menjadi perhatian para ilmuwan adalah baterai sodium ion atau baterai berbasis natrium. Dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip jurnal Nature Energy, teknologi ini berpotensi menjadi alternatif penting bagi baterai lithium ion yang saat ini masih mendominasi berbagai perangkat elektronik dan juga kendaraan listrik. Keunggulan utama sodium ion adalah terletak pada ketersediaan bahan bakunya yang sangat melimpah. Natrium ini dapat ditemukan dalam jumlah besar di air laut maupun kerak bumi. Karena itu lebih mudah diperoleh, biaya produksinya berpotensi lebih murah dibandingkan lithium. Selain itu, baterai sodium ini juga dinilai memiliki tingkat keamanan yang baik dan juga mampu bekerja pada berbagai kondisi suhu. Meski demikian, teknologi ini masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi kepadatan energi yang masih lebih rendah dibandingkan baterai lithium ion. Namun, untuk kebutuhan penyimpanan energi skala besar seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, teknologi ini dinilai sangat menjanjikan pendengar. Dan bukan tidak mungkin, di masa depan nanti unsur yang selama ini kita kenal sebagai bagian dari garam dapur akan menjadi salah satu fondasi penting bagi sistem energi bersih dunia. Demikianlah pendengar, musik dan informasi kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan setelah ini jangan kemana-mana, karena seperti biasa setiap hari Minggu pukul 10 Indonesia Barat kami akan sajikan program untuk si kecil di rumah, yaitu Idola Anak Indosa Layak Anak. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jangan.

0: 99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan sekarang kita bersama dalam rangkaian Riau Siang Pendengar untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026, setelah hari kita bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa setiap hari Minggu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program untuk si buah hati ya, yaitu Idola Anak Indonesia Layak Anak, di mana kita akan dengarkan penampilan dari adik-adik TK atau mungkin maksud kami PAUD Al-Faik pendengar, yang mana akan dipandu oleh presenter Sania. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Dunia Anak, Dunia

0: Kita mulai pakai pantun ya. Dari kakak boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Jalan-jalan ke ujung batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Balik lagi nih bareng kami di acara
2: Idola Anak RRI Pekanbaru.
0: Nah, di sini Kak Sania enggak sendirian. Kak Sania ditemenin sama, boleh deh kakak dengar pantun perkenalannya tadi?
2: Boleh. Ke Ka'bah minum air zam-zam.
0: Cakep.
2: Ke kebun ambil sawit.
0: Cakep.
2: Perkenalkan nama saya Azam, kecil-kecil cabai rawit.
0: Sekarang giliran Rafasha, ayo balas.
3: Si Dega pergi tamasya.
0: Cakep.
3: Di jalan ketemu banteng. Perkenalkan nama saya Abang Rafasha, yang keren dan paling ganteng.
0: Halo Rafasha dan Azam. Boleh ya sekarang nemenin kakak untuk bawain acara pagi ini, boleh?
2: Boleh.
0: Tapi sebelum itu kakak mau nanya-nanya dulu. Tadi Azam sama Rafasha bangunnya jam berapa?
4: Bangun jam 5 subuh.
0: Boleh? Jam 5 subuh?
4: Ya.
0: Coba ulang, bangunnya jam berapa?
4: Jam 5 subuh.
0: Pagi banget, tidurnya jam berapa?
4: Jam 6.
0: Wih, Masya Allah, berarti ada salat subuh ya tadi ya? Ih, pinter banget. Abang Azam dan Abang Rafasha nih, boleh tahu gak sih dari sekolah mana?
2: Paud Al-Faik.
0: Wuuuh.
5: Hai teman-teman.
0: Di mana sih Paud Al-Faik itu?
3: Di Jalan Delima.
0: Delima. Keren banget, tahu ya alamat Paudnya?
3: Tahu.
0: Kalau gitu, Bang Azam sama Bang Rafasha mau nampilin apa nih pagi ini?
3: Pacu Jarut.
0: Wah, kalau gitu boleh deh kita panggil teman-temannya yang mau tampil ya?
3: Boleh.
0: Azam sama Rafasha tampil juga?
2: Iya. Kawan-kawan.
0: Boleh banget. Oh iya, kita panggilkan teman-teman yang akan menampilkan tari tradisional Pacu Jalur, yaitu Azam, Rafasha, Jejen, Radia, Momoy, dan Faila.

0: Tadi pakai kacamata ya?
1: Iya.
0: Tapi kok kacamatanya kembar semua? Itu belinya barengan?
1: Enggak, dari Bound of Faith.
0: Wih, keren banget. Nah, kalau gitu kakak nanya-nanya sedikit lagi nih.
1: Boleh.
0: Tadi kakak lihat narinya kompak banget. Berapa lama latihannya?
1: 15 hari.
0: 15 hari? Sebentar dong, tapi kau udah jago. Memang hebat-hebat ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu teman-teman, sebelum itu kakak juga mau nanya-nanya lagi. Teman-teman biasanya kalau sebelum makan itu ngapain dulu?
2: Baca doa.
1: Baca doa.
0: Hafal enggak doanya?
2: Hafal.
0: Hafal banget atau hafal aja?
1: Hafal banget.
0: Oke deh, kalau gitu kita boleh ya. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari teman-teman Azam dan Rafasha, yaitu pembacaan doa sebelum dan sesudah makan. Rafasha sama Azam juga tampil?
1: Udah.
0: Enggak ya?
1: Udah.
0: Oh udah, oke deh. Boleh deh kita panggil bareng-bareng?
2: Boleh.
0: Yang pertama ada Kaisan. Boleh? Terus Kaisan, Azam.
1: Azam.
0: Vino.
1: Vino.
0: Akif.
1: Akif.
0: Boleh dipegang? Coba Rafasha. Shabira.
2: Shabira.
0: Ima.
2: Ima.
0: Nasha.
2: Nasha.
0: Adiba.
2: Adiba.
0: Dan Sakil. Coba panggil teman-temannya. Teman-teman.
1: Teman-teman sini dong.
0: Ayo teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu doa makannya dan doa setelah makan, Azam sama Rafasya baca terus ya?
2: Iya.
1: Oh iya, makannya bisa sehafal itu?
2: Bisa.
1: Kalau gitu tadi pagi makannya apa sarapannya?
2: Makan sosis sama telur.
1: Oh, kenyang makan sosis sama telur?
2: Kenyang.
1: Kalau Rafasya?
3: Makan nasi goreng sama telur.
1: Ih, enak banget. Habis enggak?
2: Habis.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu kita boleh lanjut, Deng, ini?
3: Boleh.
1: Azam sama Rafasya udah bisa baca?
2: Bisa.
1: Oh iya, boleh, Deng. Apa ya acara selanjutnya?
2: Yang ini. Mana?
1: Hadis.
2: Larangan marah.
1: Larangan makan, minum, berdiri, dan pentingnya kebersihan. Yeay. Kalau gitu nih, boleh deh kita panggil teman-teman Azam sama Rafasya?
2: Boleh.
1: Yang pertama itu ada Zea.
4: Zea, Dega, sama Nula.
1: Ih, keren, inget. Oke deh, boleh kita panggil sekali lagi? Teman-teman, sini yuk.
2: Teman-teman, sini yuk.
1: Oke, silakan teman-teman.
5: Assalamualaikum.

0: ke surga.
1: Hadis makan sambil berdiri. La yaslob bara ahadukum qa'iman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri.
2: Hadis kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ih, tadi Azam sama Rafasya ada dengar enggak hadisnya?
5: Ada.
4: Ada dipraktekin enggak?
5: Ada.
4: Azam sama Rafasya ada sikat gigi habis makan?
5: Ada.
4: Ada mandi habis main?
5: Ada.
4: Wih, berarti Azam Rafasya udah mempraktekkan hadis-hadis yang dihafal.
5: Udah.
4: Iya, keren banget. Kalau gitu, kita boleh lanjut ke acara selanjutnya enggak?
5: Boleh.
4: Boleh. Ini ada yang asik-asik. Ya. Ada penyanyian lagu
5: Ibuku.
4: Semuanya tampil ya?
5: Ya.
4: Kalau gitu boleh deh teman-teman semua ke sini dong.
5: Teman-teman semua sini dong.
4: Boleh teman-teman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tadi kakak kira lagunya lagu seru-seru, ternyata lagunya bikin terharu ya.
1: Ya.
0: Azam sama Rafasya sayang sama mamanya?
1: Sayang.
0: Ada bilang makasih pagi ini ke mamanya?
1: Ada.
0: Oh iya, gimana bilangnya?
1: Makasih mama.
0: Makasih mama udah bikinin sarapan gitu ya?
1: Ya.
0: Eh, tadi udah ada yang bikin terharu, sekarang ini baru ada yang seru-seru. Ya. Apa itu? Penampilan jungle dance. Kakak baca di sini Azam sama Rafasya tampil juga ya?
1: Ya.
0: Boleh, boleh gerakannya dikit deh, dikit aja. Oh, nggak usah, kita lihat langsung aja nanti ya. Oke deh, langsung aja kita tampil, kita panggilkan ya teman-temannya. Yang pertama ada Dega.
1: Dega.
0: Sakil. Azam udah di sini. Itu ada Vino.
1: Vino.
0: Ada Rafa.
1: Rafa.
0: Ada Torik.
1: Korek.
0: Akif.
1: Akif.
0: Kaisan.

0: masih bareng kami di program Idola
1: Anak RI Pekanbaru.
0: Idola Anak Indonesia Layak Anak. Nah, teman-teman, tadi Azam, Rafasya sama teman-temannya udah nampilin nari apa sih?
1: Mah itu.
0: Iya, move it tadi ya?
1: Iya.
0: Gimana kalau move it gerakannya?
2: Gini-gini.
0: Gini-gini?
1: Iya.
0: Kalau yang tadi kakak ngelihat ada gerakan rar-rarnya.
1: Iya.
0: Itu biasanya kalau kayak gitu hewan apa?
1: Harimau.
0: Ih, keren, hewan harimau. Oke deh, teman-teman. Selanjutnya nih, kita saksikan yang lebih seru-seru lagi. Lebih seneng-seneng lagi. Yaitu penampilan... Rafasya? Penampilan senam angkatlah tanganmu. Gimana kalau angkat tangan? Oke deh, kita panggil yuk teman-temannya.
1: Ayo.
0: Boleh. Ada Ima.
1: Ima, Nadia, Mama, Rafaila, Mo, Adria, Alula,
0: Adiba, Nasya, Radia. Udah semua?
1: Udah.
0: Udah, boleh panggil teman-temannya.

0: keren-keren banget gak sih teman-temannya tadi?
1: Ya.
0: Tapi kakak lihat Azam sama Rafasnya juga hafal tadi ya narinya ya?
1: Hafal.
0: Latihannya bareng-bareng ya?
1: Iya.
0: Keren. Ih kalau gitu nih, kita langsung lanjut ke penampilan selanjutnya aja deh ya.
1: Ya.
0: Boleh. Selanjutnya ada pembacaan surat pendek Al-Lahab, Al-Kausar, dan ayat kursi. Ih Rafasnya tampil ya. Keren, Rafasnya bisa hafal. Oke deh, kita panggil yuk dua teman lagi, yaitu ada Rasya,
1: Korik.
0: Yeay, ayo panggil teman.

0: Abutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah.
3: Keren ya, udah bisa hafal itu. Kalau kakak boleh tahu yang bantu hafalin siapa? Yang ngajarin? Oh iya, ibu apa namanya?
0: Guru Bunda Nika sama Bunda Desi.
3: Keren. Oke deh, teman-teman. Kita lanjut yuk nonton drama musikal. Yuk, kita ada Rafasya.
4: Rafasya.
3: Ada Azam.
4: Azam.
3: Terus ada Torik.
4: Torik.
3: Ada Faila.
4: Faila.
3: Ada Momoy.
4: Momoy.
3: Zea.
4: Zea.
3: Dan Radia.
4: Dan Radia.
3: Boleh panggil teman-temannya?
1: Teman-teman.
3: Teman-teman.

mendeka berdoa ingat Allah ditampung dong kepalanya tunduk baca yang bagus gus baca

0: Azam sama Rafasya deg-degan gak tadi tampilnya?
1: Dengar.
0: Oh, kok dengan? Deg-degan gak?
1: Dan
0: latihannya lama gak?
1: Lama.
0: Capek gak latihannya?
1: Capek.
0: Tapi puas gak sama penampilannya?
1: Puas.
0: Puas. Eh, tapi kakak mau ngajak ngobrol dulu deh. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Kakak mau nanya-nanya soal penampilan tadi boleh?
1: Boleh.
0: Tadi kakak lihat ada temennya Azam sama Rafasya yang pakai baju hitam. Itu dia sebagai apa ya?
1: Jadi guru.
0: Oh, jadi guru. Makanya tadi pas Azam sama Rafasya dan temen ceweknya tadi ada konflik, itu dilerai sama gurunya ya?
1: Iya.
0: Kita kalau ada masalah sama temen, kita gimana?
1: Minta maaf.
0: Betul, minta maaf. Keren banget ya. Azam sama Rafasya udah ada minta maaf?
1: Ada.
0: Hebat. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ya.
1: Iya.
0: Ke pembacaan surat pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Yang akan ditampilkan oleh
2: Muhammad Radia Faira.
0: Boleh panggil teman-temannya?
3: Teman-teman sini yuk.
4: Assalamualaikum.

0: A la ola de salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Masya Allah. Tadi Azam sama Rafasya ada nyimak enggak teman-temannya?
2: Ada.
1: Azam sama Rafasya hafal juga enggak surat-suratnya?
2: Hafal,
1: keren banget. Oke deh, selanjutnya nih kita mau nari-nari.
3: Tari apa
1: ya? Tari fly. Azam sama Rafasya tahu tariannya?
2: Tahu.
1: Hafal banget.
2: Hafal banget.
1: Boleh deh, kita panggil yuk teman-temannya biar bisa
2: nari
1: di depan.
2: Ayo.
1: Ayo panggil teman-temannya.
2: Teman-teman.

Mendengar demikianlah Idola Anak Indonesia Layak Anak untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 bersama Paut Al Faik tadi dan juga dipandu oleh presenter Sania. Dan selain ini sampai di sini juga kebersamaan kita tentunya mendengar untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 dan setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama Program 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan setelah itu kebersamaan Anda dengan kami akan dilanjutkan rekan saya Agus Pranoto hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilia Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian program Riau Siang, dan senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengan Anda. Lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan juga tentu saja untuk Anda yang siang hari ini sedang menikmati weekend-nya, semoga weekend-nya berkualitas. Namun jika sebagian dari Anda masih tetap beraktivitas, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan ragam musik juga akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini saya hadirkan selagu kembali dari Randy Pandugo dengan Senandung Lara.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
2: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Masih bersama Pro 1 RRI, Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan kami hadirkan informasi kali ini dari laman rri.co.id, pendengar di mana Hari Donor Darah Sedunia diperingati setiap tanggal 14 Juni di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana peringatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa. Dikutip dari laman WHO, Hari Donor Darah Sedunia atau Blood Donor Day merupakan kampanye kesehatan global. Kegiatan ini diinisiasi oleh WHO bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies pada 2004. Tujuan utama peringatan tersebut adalah mendorong masyarakat menjadi pendonor darah sukarela. Selain itu, peringatan ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pendonor yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Tanggal 14 Juni dipilih bukan tanpa alasan. Hari tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO. Dan penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam dunia kedokteran modern, di mana sistem golongan darah ABO ini hingga kini menjadi dasar utama dalam prosedur transfusi darah di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Di mana setahun setelah kampanye pertama digelar, tepatnya pada 2005, World Health Assembly menetapkan 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tahun. Dan sejak saat itu, berbagai negara rutin menggelar kampanye donor darah dan edukasi kesehatan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan stok darah yang aman dan cukup bagi masyarakat. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Nah, berikan informasi berikut ini mungkin bisa menjadi referensi untuk Anda, masih dari laman rri.co.id, di mana pagi hari itu saat perut kosong merupakan waktu yang tepat untuk memberikan asupan sehat bagi tubuh dengan minuman yang sehat. Hanya saja banyak dari kita justru mengkonsumsi kopi di pagi hari. Nah, kandungan kafein pada kopi itu terbilang tinggi sehingga beberapa orang bisa merasa gelisah dan detak jantung semakin kencang. Kemudian pada orang dengan perut sensitif, konsumsi kopi malah bisa bikin sakit perut, mual, bahkan refluks asam lambung. Nah, dilansir dari informasi dari cnnindonesia.com, ada beberapa minuman yang tak kalah ampuh menjaga fokus seharian, yaitu pertama adalah air putih. Jangan buru-buru menyepelekan air putih. Sekitar 75% otak terdiri dari air. Kehilangan 1-2% saja itu dapat mempengaruhi kinerja kognitif. Dan Anda sudah berpikir jernih, fokus, mengingat informasi, dan juga membuat keputusan. Sebaiknya, minum air putih segera setelah bangun tidur. Melansir dari Health, studi pada 2021 menemukan minuman 500 ml, minum 500

500 ml sebelum tidur dan 500 ml di pagi hari itu dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga kecepatan reaksi. Lalu yang kedua adalah teh hijau, di mana meski sama-sama mengandung kafein, tapi teh hijau beda dengan kopi. Teh hijau ini mengandung kafein dan L-theanine. Kombinasi keduanya memberikan lebih dari sekedar fokus, dan kafein bekerja sebagai stimulan kuat, sedangkan L-theanine-nya sebagai penenang. Penelitian menunjukkan L-theanine dapat membantu mengurangi efek samping kafein seperti masalah tidur dan juga kenaikan tekanan darah. Ada juga jus berry yang bisa menjadi pilihan, di mana jus berry seperti blueberry, raspberry, blackberry, dan juga strawberry ini juga sangat baik untuk otak. Lansir dari WebMD, beri tinggi ya kandungan antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Terdapat antosianin yang mendukung kesehatan daya ingat, dan sebaiknya racik sendiri jus beri di rumah, dan sebab jus kemasan biasanya tinggi kandungan gulanya. Teh kunyit juga bisa menjadi alternatif untuk pilihan minuman sehat selanjutnya, atau mungkin coklat panas, dan juga air lemon yang terakhir, di mana air putih saja mungkin terasa hambar dan membosankan. Nah, Anda bisa menambahkan perasan lemon untuk memberikan rasa dan juga nutrisi, di mana lemon ini menambahkan nutrisi yang bermanfaat untuk melindungi sel dari yang namanya kerusakan. Dan selain itu, aroma lemon dapat membantu meningkatkan yang namanya mood kita. Selengkapnya Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id dari Natuna. Tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Anda masih bersama Pro 1 RRI, Pro 1 Pekanbaru, pendengar, di mana cuaca siang hari ini tampak sedikit redup dan juga sedikit mendung ya, dilihat dari dalam sini. Dan suasana seperti ini memang sering membuat tubuh terasa lebih santai, bahkan sebagian orang menjadi lebih mengantuk. Nah, namun jangan biarkan cuaca yang teduh mengurangi yang namanya semangat Anda dalam menjalani aktivitas, terutama untuk aktivitas di akhir pekan ya. Meski matahari tidak bersinar terik, namun kebutuhan tubuh akan cairan tetap harus diperhatikan, pendengar, di mana tetap minum air putih yang cukup dan jangan menunggu haus terlebih dahulu. Tubuh yang terhidrasi dengan baik itu akan membantu menjaga konsentrasi dan kebugaran sepanjang hari. Dan cuaca mendung ini juga bisa menjadi kesempatan yang baik untuk beristirahat sejenak dari yang namanya rutinitas yang padat. Manfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga ringan yang mungkin tadi pagi sudah Anda lakukan, kemudian berkebun atau mungkin berkumpul bersama keluarga. Dan aktivitas sederhana dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik dan juga pikiran lebih segar kembali. Dan mungkin bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati karena cuaca redup ini terkadang menjadi pertanda hujan dapat turun sewaktu-waktu. Dan pastikan perlengkapan seperti jas hujan atau mungkin payung itu sudah tersedia agar aktivitas tetap berjalan dengan lancar. Dan apapun cuacanya, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan tetap semangat menjalani akhir pekan. Dan semoga siang hari ini membawa ketenangan, kenyamanan, dan juga kebahagiaan untuk Anda, pendengar. Dan juga kami informasikan bahwasannya untuk hari ini seruan azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 12 lebih 18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda mungkin bisa bersiap-siap. Menuntut tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru.

bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang, dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
7: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
8: Tunai.
9: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda masih bersama Pro1 RRI, Pro1 Pekanbaru, pendengar, dan kita ke informasi selanjutnya, di mana anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Rike Diah Pitaloka, mengapresiasi kinerja RRI dalam ajang Piala Dunia 2026. Siaran 24 jam yang dilakukan RRI dinilainya bukti dedikasi lembaga penyiaran negara terhadap masyarakat Indonesia. Dan tidak lupa Rike berpesan, RRI tidak sebatas memberikan informasi skor dan statistik hasil pertandingan Piala Dunia 2026. RRI dimintanya memberikan sajian informasi dari sisi humanis pada sisi-sisi Piala Dunia. Dan tidak hanya itu, Rike juga mengharapkan RRI masif melibatkan suara anak-anak, perempuan, dan juga kelompok minoritas, yakni dalam diskusi sepak bola dan juga kemanusiaan. Dan juga Rike mengatakan gerakan kemanusiaan harus menyertai di setiap pertandingan Piala Dunia 2026, terutama pada momen-momen tendangan penalti. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, Rike pun membeberkan sosok tim yang dijagokannya. Tim yang dijagokannya pada Piala Dunia 2026 ini adalah negara-negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan ikuti Warta Riau Siang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Kamera rolling, action!
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action!
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak,
5: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak,
5: kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau, BPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirkan data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Warta Riau juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bodo FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau, BPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirkan data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Kegiatan kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau resmi digelar yang akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya juga Provinsi Riau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Puji Ismartini, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau terhadap persiapan pelaksanaan sensus ekonomi.
2: Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota, terkhusus Sekda Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah se-Provinsi Riau. Dukungan konkret yang telah diberikan diantaranya adalah telah dikeluarkannya Serat Edaran nomor 414.422 Sekda 2026 tentang sosialisasi dan publisitas sensus ekonomi 2026.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
3: Pada tahun 2026, tujuan dari sensus ekonomi kita adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai struktur, potensi, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
1: BPS bersama pemerintah Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang aktual dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Dalam rangka menyambut hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Pekanbaru Lestari Run di kawasan Car Free Day Minggu 14 Juni 2026. Berbeda dengan kegiatan lari pada umumnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga mengedukasi peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota.
5: Lestarikan ini memang ditargetkan tidak lebih dari 1.000 peserta, karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kita sadar dan kita ketahui adalah perang bersama hari ini adalah melawan sampah dan juga menjaga alam sama dengan menjaga masa depan. Terutama tentu kalau hanya pemerintah saja yang tentu berperang, tentu anggaran berapapun tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, hari ini dengan adanya 1.200 peserta lari yang terdaftar dalam persaingan ini, harapannya adalah tentu mengedukasi seluruh masyarakat Pekanbaru.
4: Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota.
6: Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. masyarakat, sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar. Semoga kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dan semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat dan Kota Pekanbaru yang kita cintai ini.
4: Sementara itu, Muhammad Raihan yang berhasil menjadi peserta dengan jumlah sampah terbanyak mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 6,59 kg sampah selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan.
7: Karena saya sangat menarik event-event ini, karena dia membersihkan lingkungan, kita diajarkan dalam membuang sampah yang tepat, membersihkan lingkungan, dan juga Pekanbaru ini agar lebih bersih lagi. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengutip sampah dan meletakkan sampah pada tempatnya.
4: Melalui Pekanbaru Lestari Run, pemerintah Kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan sehingga Pekanbaru dapat tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, waspada penyakit demam berdarah denggi atau DBD, masyarakat Provinsi Riau dihimbau untuk lebih gencar dalam melakukan gerakan 3M+. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat pasien positif demam berdarah denggi atau DBD sampai dengan minggu ke-21 tahun 2026 mencapai 2020 kasus dengan 14 orang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan kasus DBD di 12 kabupaten kota terus bertambah dengan jumlah kasus terbanyak berada di Kabupaten Rokan Hilir, Pekanbaru, dan Dumai. Zulkifli menyebutkan dengan terus bertambahnya kasus DBD, maka perlu adanya kewaspadaan dan antisipasi semakin meluasnya penyebaran DBD. Dengan kondisi tersebut, Zulkifli menghimbau masyarakat untuk lebih gencar dalam pelaksanaan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang atau menimbun barang-barang yang dapat menampung air sebagai tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti, serta menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan lotion atau obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi dan jendela rumah, tidur dengan menggunakan kelambu, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk di sekitar rumah seperti lavender atau sereh, dan tidak menggantung pakaian di dalam ruangan.
9: Untuk demam berdarah dari hari ini, pada tim sedang bergerak di lapangan, ya, apalagi di mengalami peningkatan di Rokan Hilir, dan ini tim PE kita, tim epidemiologinya sudah bergerak di sana, dan pemerintah Rokan Hilir juga sudah melakukan langkah-langkah ya, seperti gotong royong, kemudian prinsip 3M, dan ini dan melibatkan juga perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk.
8: Menyikapi himbauan tersebut, salah seorang warga Pekanbaru, Jovan, menuturkan dirinya dan keluarga sudah melakukan gerakan 3M+ agar terhindar dari gigitan nyamuk yang membawa penyakit DBD.
10: Saya dan keluarga sudah menerapkan 3M supaya keluarga saya terhindar dari gigitan nyamuk dan bebas dari DBD.
8: Total suspek DBD hingga bulan Mei atau minggu ke-21 tahun 2026 mencapai 3.400 kasus. Peningkatan jumlah suspek DBD terjadi dalam 2 pekan terakhir. Di pekan ke-20 bertambah 290 kasus suspek dan pekan ke-21 bertambah 271 kasus. Penambahan signifikan jumlah suspek DBD terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Dumai. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, setelah proses pemulangan jemaah kelompok terbang kloter 9 dan 10 dan telah tiba ke daerah masing-masing, panitia haji masih menunggu jemaah asal Bengkalis yang bergabung di kloter 18 sebanyak 12 orang pada 21 Juni mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis secara umum berjalan lancar. Hingga saat ini seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 9A serta satu orang jemaah yang sebelumnya berada di kloter 10 telah kembali ke daerah asal masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis Rusli mengatakan seluruh barang bawaan jemaah mulai dari koper besar, koper kecil hingga air zam-zam juga telah diterima dan dibawa pulang oleh para jemaah maupun keluarganya. Menurut Rusli, satu jemaah asal Bengkalis yang sebelumnya berada di kloter 10 atas nama Norma juga sudah bergabung dengan rombongan kloter 9 dalam proses pemulangan dan telah tiba dengan selamat di kampung halaman. Sementara itu masih terdapat 12 jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 18 dan saat ini masih berada di Arab Saudi dan mereka dijadwalkan meninggalkan tanah suci pada 20 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 21 Juni 2026.
12: 18 lagi tinggal 12 orang, jadi sampai tanggal 20 berangkat ke Bengkalis tanggal 21.
13: Ini kita fasilitasi ke kepulangan ke Bengkalis nanti dari Batam.
12: Tetap nih apa di fasilitas oleh Pemda tapi melalui tiket tidak catat lagi, tapi segala sesuatu hal itu sama. Logistiknya sama. Tanggulangi oleh Malaysia Malaysia. Kemudian dari Haji tetap ada kepanitiaan untuk menjemput. Bagaimana mengantuk kemarin, macam itu juga menyambut, insyaAllah.
11: Meski jumlah jemaah dalam kloter 18 relatif sedikit, pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memberikan fasilitas pelayanan yang sama seperti yang diberikan kepada jemaah pada kloter sebelumnya. Rusli menegaskan panitia haji daerah tetap akan melakukan pendampingan dan penjemputan mulai dari kedatangan di Batam hingga proses kepulangan ke Kabupaten Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi menyampaikan apresiasi atas kelancaran seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari tahap keberangkatan hingga pemulangan jemaah ke tanah air.
14: Telah kembali dengan selamat, cuma dari yang berangkat kemarin, satu yang tinggal di Mekah, Arab Saudi, karena telah berpulang ke Rahmatullah.
11: Menurut Ed Effendi, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, panitia penyelenggara haji, petugas pendampingan, serta berbagai pihak terkait yang terus memberikan pelayanan maksimal kepada para tamu Allah. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui arahan dan instruksi Bupati Bengkalis terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara, pendengar, Car Free Night perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, resmi digelar selama 2 hari pada 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
15: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian hingga permainan anak. Tidak hanya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Car Free Night juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan pihaknya membuka layanan menggunakan mobil layanan administrasi kependudukan atau Molduk untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
16: Harapan kami dari Disdukcapil berharap dan sudah kami ikut acara event kafrining ini. Kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis, juga beberapa dari Banten, berharap kenapa kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
15: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Dedi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
17: Harapannya ke depannya ya kita menciptakan yang ruang yang lebih baik.
16: kemungkinan kedepannya kita lebih wah lagi.
15: Car Free Night Kelapa Pati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, di mana pengurus kota Federasi Akuatik Indonesia atau VAI Pekanbaru terus memperkuat pembinaan atlet usia dini sebagai langkah strategis mencetak perenang berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
17: Ketua Umum Pengurus Kota Pengkot Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru Alfian Simbolon menegaskan komitmennya dalam melahirkan bibit-bibit atlet renang unggul di Kota Pekanbaru melalui pembinaan yang berkelanjutan di seluruh klub akuatik. Menurutnya, sebagai organisasi yang menaungi cabang olahraga akuatik di Kota Pekanbaru, pihaknya memiliki tugas untuk bertanggung jawab besar dalam melakukan pembinaan atlet agar mampu berprestasi di tingkat daerah hingga nasional. Alfian menyebutkan, perkembangan olahraga akuatik di Pekanbaru saat ini cukup pesat. Bahkan hingga kini tercatat sudah lebih dari 23 klub akuatik aktif yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
18: Kalau kami selaku pengurus akuatik Kota Pekanbaru, tugas dan tanggung jawabnya bagaimana melahirkan bibit-bibit unggul ya yang ada di Kota Pekanbaru, dan juga kami juga selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan di seluruh klub yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi informasi yang kami sampaikan, di Kota Pekanbaru itu sudah lebih dari 23 klub yang ada di Kota Pekanbaru. Pada saat saya menjabat di tahun 2023, itu klub di Kota Pekanbaru hanya 5. Tapi dengan proses perkembangan, dengan yang adanya kita orang-orang baru ya di dunia akuatik ini, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang punya kemampuan untuk punya memberikan pelatihan kepada anak-anak di Kota Pekanbaru.
17: Sementara itu, salah satu atlet muda Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru, Arkan Alfarabi Simbolon, diproyeksi akan memperkuat kontingen Riau pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Arkan mengaku terus meningkatkan intensitas latihan dan aktif mengikuti berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional.
19: Tetap latihan terus, semangat terus, dan mengikuti event-event internasional, nasional gitu.
20: Kemarin terakhir kali apa tuh eventnya?
19: Terakhir Kejurnas.
17: Dengan pembinaan yang terus berjalan dan dukungan dari berbagai pihak, FAI Pekanbaru optimistis mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Bola Dunia.
21: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pertama, bola dunia di mana Brazil gagal raih kemenangan. Maroko paksa hasil imbang 1-1. Kedua tim berbagi poin di laga pembuka grup. Alwi Suratmaja melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Brazil gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Maroko dengan skor 1-1. Pertandingan yang berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat menyajikan duel sengit antara salah satu tim favorit juara dan wakil Afrika yang tampil penuh percaya diri. Maroko lebih dahulu unggul melalui Ismaël Saibari setelah memanfaatkan umpan Brahim Diaz. Brazil kemudian mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Vinicius Junior yang menjadi penyelamat Selecao pada laga pembuka mereka di turnamen ini. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menambah gol dan harus puas berbagi satu poin. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin pada klasemen sementara grup C. Meski diunggulkan sebelum pertandingan, Brazil kesulitan menembus pertahanan dan disiplin yang diperagakan Maroko sepanjang laga. Salah seorang pendukung Brazil dari Pekanbaru, Rizky, merasa kecewa karena Brazil dipenuhi pemain bintang namun kesulitan dalam mendapatkan gol.
2: Dengan hasil match pertama Brazil dapat skor 1-1, jelek sih kalau seri sama Maroko. Karena pemainnya banyak yang bintang tapi susah nyetak gol.
1: Pendapat berbeda disampaikan salah seorang penonton juga, yaitu Surya, yang menilai hasil imbang merupakan hasil yang cukup baik bagi kedua tim berdasarkan jalannya pertandingan tadi.
3: Mungkin dengan skor satu sama sudah cukup baik dan bagus. Mungkin cukup adil untuk kedua pihak.
1: Laga ini menjadi sinyal bahwa persaingan di grup C diprediksi berlangsung ketat. Maroko kembali menunjukkan kapasitas sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia, sementara Brazil masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan efektivitas serangan jika ingin melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Setelah laga Brazil kontra Meksiko berakhir, rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 berlanjut dengan duel grup antara Haiti dan Skotlandia. Selanjutnya pertandingan grup D mempertemukan Australia melawan Turki. Kedua laga tersebut menjadi bagian dari agenda pertandingan yang berlangsung pada hari yang sama dan turut memengaruhi persaingan di fase grup menuju babak berikutnya. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Sementara pendengar, Jerman akan memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debut Curaçao pada laga pembuka grup E, Senin dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Der Panzer lebih difavoritkan, namun Curaçao datang dengan semangat besar setelah mencetak sejarah lolos ke putaran final untuk pertama kalinya. Dan selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
4: Pertandingan menarik akan tersaji pada grup E Piala Dunia 2026 saat raksasa Eropa, Jerman, menghadapi debutan Curaçao. Laga ini akan berlangsung di Houston Stadium pada Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, pertandingan ini layaknya kisah David versus Goliath. Jerman datang sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Sementara itu, Curaçao baru akan menjalani pertandingan pertamanya di putaran final Piala Dunia setelah menciptakan sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya. Jerman memasuki turnamen ini dengan ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan mereka setelah beberapa penampilan yang kurang memuaskan di Piala Dunia sebelumnya. Di bawah arahan pelatih muda bertangan dingin, Julian Nagelsmann, Der Panzer memiliki skuad yang dipenuhi pemain berkualitas. Nama-nama seperti Jamal Musiala, Kai Havertz, serta kiper senior Manuel Neuer menjadi tumpuan utama. Kehadiran Musiala sebagai motor serangan dan pengalaman Neuer di bawah mister gawang membuat Jerman difavoritkan untuk menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Meski berstatus underdog, Curaçao tidak boleh dipandang sebelah mata. Negara kecil di kawasan Karibia itu menjadi salah satu kisah paling inspiratif di Piala Dunia 2026. Kesuksesan mereka lolos ke putaran final tidak lepas dari peran pelatih veteran asal Belanda, Dick Advocaat, yang berhasil membangun tim solid dan disiplin. Berbeda dengan Jerman, Curaçao lebih mengandalkan kekuatan kolektif tim. Salah satu pemain yang patut diperhatikan adalah striker Gervane Castanir yang tampil tajam sepanjang babak kualifikasi dan menjadi ancaman utama di lini depan. Jerman diperkirakan akan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Dengan kualitas lini tengah yang lebih baik dan penguasaan bola yang kuat, tim asuhan Nagelsmann kemungkinan akan terus menekan pertahanan Krakow. Serangan dari sisi sayap serta pergerakan Musiala di antara lini menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Krakow diprediksi akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Tim asuhan Dick Advocaat kemungkinan akan menumpuk pemain di area pertahanan dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang didapat serta bola-bola mati. Meski Krakow memiliki organisasi permainan yang cukup baik, perbedaan kualitas individu dan pengalaman di level internasional diperkirakan akan menjadi faktor penentu. Jerman memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih unggul dan pengalaman menghadapi tekanan di turnamen besar seperti Piala Dunia.

0: Selanjutnya pendengar, duel menarik akan tersaji di Grup F Piala Dunia 2026 saat Belanda menantang Jepang di Dallas Stadium, Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. The Orange lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad, namun Samurai Biru siap memberikan perlawanan melalui disiplin taktik dan kecepatan serangan balik mereka. Apakah Belanda membuka turnamen dengan kemenangan atau Jepang justru menciptakan kejutan di laga perdana? Review selengkapnya disampaikan Kasna Latifah.
1: Pertandingan Grup F Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Belanda dan Jepang pada Senin 15 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari di Dallas Stadium atau AT&T Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat. Laga ini menjadi salah satu pertandingan menarik pada matchday pertama karena kedua tim sama-sama mengincar awal yang positif dalam persaingan menuju babak gugur. Grup F juga dihuni oleh Swedia dan Tunisia. Meski format Piala Dunia kini diikuti 48 tim, hasil pertandingan pertama tetap sangat penting untuk meningkatkan peluang lolos. Raihan 3 poin akan menjadi modal berharga dalam persaingan memperebutkan posisi teratas grup. Belanda datang sebagai salah satu unggulan. Tim berjuluk The Orange memiliki pengalaman panjang di ajang Piala Dunia dan dikenal dengan permainan menyerang yang mengutamakan penguasaan bola, pressing tinggi, serta kemampuan mengontrol tempo pertandingan. Kedalaman skuad dan kualitas pemain menjadi keunggulan utama mereka. Dan di kubu lawan, Jepang hadir sebagai salah satu kekuatan terbaik Asia. Samurai Biru dikenal sebagai tim yang disiplin, terorganisir, dan memiliki kemampuan melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Kecepatan serta kerjasama tim yang solid membuat mereka berpotensi merepotkan Belanda. Kunci pertandingan diperkirakan berada di lini tengah. Belanda akan berusaha mendominasi penguasaan bola, sementara Jepang kemungkinan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan lawan. Efektivitas dalam memanfaatkan peluang juga dapat menjadi faktor penentu hasil akhir. Secara keseluruhan, Belanda sedikit lebih diunggulkan karena pengalaman dan juga kualitas skuad yang dimiliki. Namun Jepang memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan melalui kedisiplinan taktik dan kecepatan permainan. Dengan gaya bermain yang berbeda namun sama-sama efektif, duel ini diperkirakan berlangsung ketat dan menarik hingga akhir pertandingan.

0: Sementara pendengar, Pantai Gading dan Ekuador akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dalam duel menarik di Grup F yang akan berlangsung Senin pagi esok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dua tim dengan pertahanan tangguh ini diprediksi berlangsung ketat dan penuh pertarungan taktik di atas lapangan. Mampukah Pantai Gading kembali ke Piala Dunia dengan kemenangan? Ataukah Ekuador melanjutkan reputasinya sebagai tim yang sulit ditaklukkan? Kita simak preview selengkapnya disampaikan Amran Syarifuddin.
1: Pantai Gading dan Ekuador akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 saat bertemu di Lincoln Financial Field Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat besok. Bagi Pantai Gading, ini menjadi momen spesial setelah kembali tampil di panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014. Negara Afrika Barat itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjaga catatan sempurna di kualifikasi, termasuk 10 laga tanpa kebobolan. Namun, tantangan besar langsung menanti Les Elephants. Di hadapan mereka berdiri Ekuador, tim yang memiliki salah satu pertahanan terkuat di Amerika Selatan. Dalam 18 pertandingan kualifikasi, Ekuador hanya kebobolan 5 gol. Fakta yang menunjukkan betapa sulitnya menembus tembok pertahanan mereka. Pertandingan ini diprediksi menjadi duel yang keras dan penuh disiplin taktik, bukan pesta gol atau aksi individu yang berlebihan. Ekuador mengandalkan kekuatan lini belakang yang dikomandoi Piero Hinchepi, William Pacho, dan Moises Caicedo. Sementara Pantai Gading menaruh harapan pada kecepatan dan kreativitas Diomande, Amad Diallo, serta Nicolas Pepe. Pantai Gading memang kehilangan bek tangguh Evan Dika yang masih dibekap cedera paha. Namun kehadiran Odilon Kosono dan Ousmane Diomande diharapkan mampu menjaga kekuatan lini pertahanan mereka. Dengan adanya Jerman dan tuan rumah lain nanti di fase grup, 3 poin pada laga pembuka akan menjadi modal sangat berharga. Akankah Pantai Gading menandai kembali ke Piala Dunia dengan kemenangan, atau Ekuador melanjutkan reputasinya sebagai tim yang sulit ditaklukkan? Kita nantikan esok, Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu pendengar, pertarungan menarik akan tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Swedia menghadapi Tunisia di Monterrey Stadium Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Swedia datang dengan kekuatan lini serang yang tajam melalui duet Victor Gyökeres dan Alexander Isak. Sementara Tunisia membawa reputasi sebagai tim dengan pertahanan paling kokoh di babak kualifikasi. Akankah Swedia mampu menembus tembok pertahanan Eagles of Carthage atau Tunisia kembali menunjukkan disiplin taktik yang menjadi kekuatan mereka? Review selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
1: Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel menarik di grup F saat Swedia berhadapan dengan Tunisia. Pertandingan ini akan berlangsung di Monterrey Stadium, Meksiko pada Senin 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan menjadi pertarungan antara lini serang tajam milik Swedia melawan pertahanan kokoh Tunisia yang tampil luar biasa sepanjang babak kualifikasi. Swedia datang dengan modal kekuatan ofensif yang sangat menjanjikan. Tim asuhan Graham Potter mengandalkan duet penyerang berbahaya, Victor Gyökeres dan Alexander Isak yang menjadi tumpuan utama dalam mencetak gol. Selain itu, Swedia juga memiliki sejumlah pemain cepat di sektor sayap yang mampu memberikan variasi serangan sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Tunisia memiliki identitas yang berbeda. Tim berjulukan Eagles of Carthage tersebut dikenal dengan organisasi pertahanan yang sangat disiplin. Mereka bahkan mencatat rekor impresif dengan lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa kebobolan satu gol pun, sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam sepak bola internasional. Jika menilik sejarah pertemuan kedua tim, Swedia dan Tunisia sudah cukup lama tidak saling berhadapan. Pertemuan terakhir terjadi pada tahun 2003 dalam laga persahabatan ketika Tunisia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Swedia. Namun tentunya hasil tersebut tidak lagi menjadi patokan mengingat banyak perubahan yang terjadi pada kedua tim dalam lebih dari 2 dekade terakhir. Swedia diperkirakan akan tampil menyerang sejak awal pertandingan. Duet Gyökeres dan Isak kemungkinan akan terus menekan lini serang Tunisia melalui kombinasi kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Tim asuhan Graham Potter juga diprediksi lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun Tunisia bukan lawan yang mudah untuk ditembus. Tim Afrika Utara tersebut kemungkinan akan bermain rapat dengan blok pertahanan rendah dan menunggu kesempatan melancarkan serangan balik cepat. Jika mampu mempertahankan disiplin seperti saat kualifikasi, Tunisia berpotensi membuat frustasi para penyerang Swedia. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat, terutama pada babak pertama. Swedia mungkin membutuhkan kesabaran dan kreativitas ekstra untuk bisa membongkar tembok pertahanan Tunisia yang terkenal sulit ditembus.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

informasi siaran khusus Bola Dunia tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau, BPSRI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirkan data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Semarang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa dan selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita akan ikuti siaran langsung di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 di Rumbai, Pekanbaru. Ada rekan kami Santi Yunas yang akan melaporkan. Selamat siang, Santi. Halo Santi, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Frans.
0: Baik, silakan laporannya, Santi.
1: Ya, Frans dan pendengar, saat ini saya berada di Sensa Abiseka Pekanbaru yang berada di Jalan Kayangan Rumbai, di mana pada siang hari ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru yang ada di Sensa Abiseka ini. Karena ini adalah penerimaan atau masuknya tahun ajaran baru bagi peserta didik Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Dan ini merupakan tahun kedua di mana untuk tahun ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini melihat langsung bagaimana anak-anak atau calon siswa ini hadir beserta orang tuanya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat. Dan memang untuk tahun ini dari Sentra Abiseka juga menyiapkan asrama, karena ini adalah sistemnya boarding school, di mana sekolah dan asrama juga berada di Sentra Abiseka ini. Dan di tahun kedua ini, masyarakat ataupun calon siswa ini terdata dari masyarakat yang kurang mampu. Dan kemudian dilakukan survei oleh Dinas Sosial, kemudian BPS, sehingga calon siswa yang diterima di sekolah rakyat ini tidak benar masyarakat yang berasal dari masyarakat keluarga yang kurang mampu. Dan ini juga tadi disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ini adalah program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar masyarakat ataupun anak-anak yang dari keluarga tidak mampu bisa bersekolah. Dan di sekolah rakyat ini di Abiseka,

0: Request Pro 1. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pranoto tentunya, dan juga Anda sedang mengikuti program Request Pro 1. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di frekuensi 99,1 MHz. Dan nantinya kita akan buka line telepon di 0761245955 bagi Anda yang ingin mendengarkan playlist lagu-lagu yang sudah kita persiapkan tentunya, dan juga bisa mengirimkan requestan Anda melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan Deddy Mulyadi. Namun pendengar, faktanya klaim yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Deddy Mulyadi merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Foto Ridwan Kamil dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama yang dimuat oleh Jawa Pos saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 dari partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu pendengar, informasi mengenai Ridwan Kamil menyatakan siap maju Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Deddy Mulyadi adalah hoax atau tidak benar.

0: Inquest Pro 1.
1: Inquest Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Silakan di 24595 atau Anda bisa request melalui WhatsApp kami di 0811767993991. Tentunya ada playlist lagu-lagu di siang hari ini yang bisa Anda request ya. Request Pro 1, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam. Mucu amin.
3: Kabar Bang Pranoto?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat luar biasa. Ucu gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau begitu, Ucu mau request lagu dari siapa? Ini kita punya playlist lagu siang hari ini.
3: Abang ada playlist
2: gak nih? Ada Eklat, ada Bernadia, ada Nadif Basalama, ada Vanessa Z, ada Baila, Lugia, Sakib, ada Barsena Bestandi.
3: Tidak masuk.
2: Ada Dinda Gania, ada Dikta Wicaksono, ada Paul Partohap, ada Paulo, ada Rizky Febian, ada Pice Kota.
3: Rizky Febian apa lagunya, Bang?
2: Alama. Iya.
3: Nah, itu aja lah, Bang.
2: Itu saja.
3: Merayu pula kayak ada dengar ini.
2: Iya, udah nanti saya hadirkan ya. Ada salam, Mucu?
3: Salam pertama untuk Bang Pranoto yang lagi siaran ya.
2: Terima kasih. Amin.
3: Untuk Pak Tonga di Pancing ya. Mama Inda sama Ina di Pangkalan. Terus untuk Bang Dilman Payakumbu, lama enggak aku salami, apa kabar ya?
2: Selamat siang.
3: Bang Yanto juga di Lumpuh Bangku. Ada Bunda Istal sama Bang Al di Pasir Pengerayan tadi, Raful ya. Kak Yus sama Kak Nena Aska tadi disalami, kok enggak dengar ya. Terus juga ada Bunda Mun, Bunda Surtini, Bunda Muni juga.
2: Selamat siang.
3: Salam untuk Bang Sinson, Bang Edi, Bang Deddy maksudnya ya, Bang Adi sama Bang Rudi di Rumbai dan di Panam. Pokoknya sama-sama lah ya, Bang ada Bang Kak Tika ya, Kak Iza di Simpang Tiga. Semoga semuanya sehat selalu. Terus sama-sama lah Bang Pranoto ya.
2: Yep, oke.
3: Okay. Baru monitor aku, Bang. Ini lagu yang keberapa nanti, Bang?
2: Yang pertama, Ucu.
3: Sama ya. Baru monitor aku, Bang. Baru pulang dari ini, Bapak Eskan.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih, Bang Pranoto.
2: Sama-sama, Ucu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu amin. Nanti lagunya saya hadirkan dari Rizky Febian ya. Alama. Dan kembali mendengar 24595. Request Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Apa kabar Mas Adi?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Benar Mas Adi ya?
4: Benar sekali.
2: Gimana Mas Adi, sudah makan untuk kedua kalinya siang hari ini?
4: Alhamdulillah, sambil nonton bola tadi.
2: Wih, siap ya. Mantap sekali kalau gitu. Siang ini mau dengarkan lagu dari siapa Mas Adi?
4: Dari Kotak tadi apa?
2: Dari Kotak?
4: Ada.
2: Tidak ada. Dari Pice Kota. Ada Rakono. Ada Pendara. Ada Paul Loli. Ada Paul Partohap. Ini kayaknya lagu-lagu lumayan baru beberapa bulan yang lalu ini ya.
4: Keren-keren ya.
2: Emang lagu-lagu.
4: Lagu apa enaknya ya?
2: Apa? Ada Fajar Nur, Putri Iklan, mau?
4: Itu aja lah.
2: Aku yang terlelap sendiri. Oke, nanti saya hadirkan ya.
4: Iya.
2: Salamnya silakan, Mas Adi.
4: Salamnya untuk Ucu Amin tadi ya, makasih salamnya. Untuk Rudi juga di Rumbai. Ada Bang Simpson, Pak Wali, ada Pak Jepta.
2: Oke.
4: Ada Bu Surtini, Bunda Murni. Ada Bunda Isa dan keluarganya. Ada Bu Yus, ada Bu Emma, ada Vina di Perawang, Mama Fahmi, dan semua yang lagi mendengarkan kita aja lah.
2: Oke.
4: Ya, spesialnya buat Mas Pran yang lagi bertugas. Ya,
2: terima kasih.
4: Makasih lagunya Mas Pran ya.
2: Sama-sama.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi di Sigunggung. Ya, nanti lagunya saya hadirkan dari Fajar Nur, Putri Iklan. Satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar. Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Pran.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Ya,
1: gimana kabarnya, Bang Pran?
2: Kabar baik, Bang Al. Sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga ini.
2: Mm-mm, alhamdulillah sehat ya.
1: Ya, ini Bang Al ya.
2: Iya, sudah makan siang, Bang Al.
1: Mau request lagu, Bang.
2: Lagunya yang mana, Bang Al? Di playlist kita.
1: Semua, ya?
2: Iya, sepertinya lagu baru-baru ini.
1: Apa tadi?
2: Ada Iklat, ya? Ada Bernadia, ada Nadif Basalama, ada Vanessa, ada Baila.
1: Nadif Basalama aja. Baru
2: dong. Kota ini tak sama tanpa bu.
1: Ya, itu lagu viral dong.
2: Oke, siap, nanti saya hadirkan.
1: Iya, salamnya ada salam? Untuk Bang Pernoto selamat bertugas, semoga selalu. Salamnya buat semua aja lah ya.
2: Iya,
1: ya, waktunya singkat nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Al di Perawang ya, kalau enggak salah. Nanti lagunya saya hadirkan dari Nadif Basalamah. Baik pendengar, sudah 3 penelpon, kita ke lagu dulu ya. Sabar untuk yang ingin bergabung kembali di 24595, saya nanti akan hadirkan kembali line telepon dan membuka kembali untuk Anda pastinya. Kita dengarkan bersama-sama. Tetap di Request Pro 1, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI, Pro 1 Pekanbaru, dan masih dalam program Request Pro 1 di siang hari ini. Dan sebelum saya terima atensi dari Anda melalui line telepon 24595, saya akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Selamat siang, ada Bunga dari Perawang. Request lagu Pernadia, terima kasih. Udah singkat, padat, dan jelas ya. Selamat siang juga ada Agung di Graha Pancoran, Sri Kandi, mau request lagu Vanessa atau Bernadia, Vanessa Z nanti kita hadirkan karena Bernadianya sudah di request tadi ya oleh warga Perawang ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Vanessa. Salam kompak buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga untuk pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mas Pran. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Mas Agung.

0: Kembali di 24595. Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Bunda Tiara, Mas. Mas apa?
0: Pranoto, Mas ya? Pran. Bunda Tiara di mana, ya, Bunda? Pran. Bunda Tiara di mana ini?
1: Di Arifin Ahmad.
0: Apa kabar Bunda Tiara?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Pran sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah makan?
0: Baik, sudah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda mau dengarkan lagu dari siapa siang hari ini, Bunda?
1: Terserah aja deh, Mas.
0: Terserah saja, saya pilihkan yang terbaik ya.
1: Oke, makasih.
0: Salamnya untuk siapa, Bunda?
1: Buat Mas Pran, untuk semua penyiar, terus untuk semua pendengar, itu aja.
0: Baik. Oke, terima kasih.
1: Makasih, Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Tiara di Arifin Ahmad. Nanti lagunya saya hadirkan salah satu ya. Kayaknya yang lagu untuk yang cocok ya untuk Bunda nanti dari siapa enaknya? Lagunya enak-enak sih. Dari ini aja deh, Paulo Lee aja deh ya. Paulo Lee ini judulnya Hanya Aku Cuma Kamu. Wis, kayaknya cocok banget nih. Ya udah. Satu penelpon lagi, ruang rindu. Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam, Bunda Isal.
1: Nah, ini baru.
0: Benar ya?
1: Nah, benar.
0: Saya kalau
1: tadi itu orang Pasir Bengerayan tuh, Pran.
0: Oh, Pasir Pang. Oh iya, bukan Perawang ya.
1: Perawang,
0: ya. Salah saya nya Pasir Pengerayan. Soalnya Bang Al juga di Pasir Pengerayan kan?
1: Iya, Pasir Pengerayan, enggak jauh di tempat Bunda nih, 17 kilo lah.
0: Iya, siap. Bunda Isal apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pran sehat?
0: Insyaallah baik. Bunda mau dengarkan lagu dari siapa ini? Ya. Amin ya Allah.
1: Lagunya Bunda enggak tahu nama-nama yang penyanyi baru semua ya?
0: Iya.
1: Pilihlah salah satu yang terbaik.
0: Salah satu terbaik saja. Baik, nanti Pran pilihkan ya.
1: Pilihlah Pran ya. Salam-salam sedikit ya Pran ya. Untuk Aldi, Cuamin, siapa lagi ya? Mama kembar, Bu Yus. Ibu Ros, Pak Dimba, Depe Kumbo, Pak Maliu sama Bu Ija, Adi juga ya, semoga sehat selalu keluarga di sana, Rudi juga, Pak Zeta, Sinson, dan untuk semualah pendengar Ibu Satu dimana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
1: Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
1: Makasih Pran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal, terima kasih kembali. Nanti ya lagunya saya hadirkan untuk Bunda Isal ya, dan juga selamat siang untuk keluarga yang ada di seputaran Pasir Pangarayan tadi salah, bukan Perawang ya, tapi warga Perawang juga selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Baik pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Kali ini ada Bernadia Rabun Jauh untuk siapa tadi yang sudah request, Bunga ya, Bunga yang ada di Perawang. Nah ini dia lagunya, tetap di Request Pro 1 RR Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Hai, kenalkan. Namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax. Dari kalian dan untuk kalian.

Satu lagu bagus dari Pice Kota. Dan tidak terasa pendengar di program Request Pro 1 siang hari ini harus terhenti sampai di sini ya. Namun jangan khawatir, dengan program informasi dan musik masih akan saya hadirkan di ruang dengar Anda tentunya. Dan tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

masih mendengar Anda masih bersama kami dari Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian program Riau sore hari ini, pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi tentu saja khusus untuk Anda dan di ruang dengar Anda. Informasi kali ini masih dari laman rri.co.id, pendengar, di mana kegiatan Fun Walk dalam rangka kick-off Sensus Ekonomi 2026, Provinsi Riau berlangsung di area Car Free Day, Kota Pekanbaru, Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang turut memeriahkan acara sejak pagi hari. Dan Fun Walk ini merupakan bagian dari rangkaian pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Riau. Selain sebagai ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan yang dikemas dengan suasana santai di tengah momentum CFD, dan banyak peserta yang datang bersama keluarga untuk berolahraga sekaligus menikmati akhir pekan. Dan salah satu peserta, Mira, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut dan ia menilai Fun Walk menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan bersama keluarga di hari libur. Dan ia juga menyebut adanya informasi undian door prize menambah daya tarik kegiatan tersebut dan hal itu membuat suasana acara semakin menarik bagi peserta yang hadir. Melalui kegiatan ini, BPS Riau berharap masyarakat semakin memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyediaan data ekonomi yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Dan selengkapnya bisa Anda akses kembali, pendengar, dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
6: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa

Selanjutnya pendengar, Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anak untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa 3 anak untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Research Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risahondua Siahaan, mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Warga melaporkan adanya anak-anak yang diduga dieksploitasi untuk mencari uang di jalanan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Dan aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama sekitar 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci. Kasus ini terungkap setelah sejumlah warga membawa ketiga anak tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci pada Jumat malam 12 Juni 2026 dan saat itu para korban mengaku enggan pulang ke rumah karena takut dipukul jika tidak berhasil memenuhi target. Dan mendapatkan laporan tersebut, Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Shilton bersama personel segera mendatangi rumah terduga pelaku di kawasan Simpang Kualo. Keduanya kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penindakan itu, polisi turut menyita 2 unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan juga mengamen, dan barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pro1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan pendengar bahwasanya seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat. Begitu, tetap bersama kami RRI Pro1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella.

Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Terima kasih pendengar dan masih di hari persatu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti lintas berita Korwi 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai.
1: Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Kekurangan stok darah masih terjadi di berbagai rumah sakit. Menyikapi hal tersebut, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar aksi donor darah sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia pagi tadi. Berikut kita dengarkan laporan Dodik Setio.
1: Kami dari unit pengelola darah Rumah Sakit M. Jamil pada hari ini mengadakan kegiatan donor darah di...
2: Bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang pagi tadi. Kegiatan yang digelar di sela-sela hari bebas berkendara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Zeli Dia Rovinda, mengatakan kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun kebutuhan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga sebagian pasokan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi dan kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kali ini, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah.
1: Pada hari ini sebenarnya kita menargetkan 70 ya, tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan rutin.
2: Zeli menambahkan, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Selain membantu pembentukan sel darah baru, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Berikut kita dengarkan laporan Bobby.
3: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Kairunas, kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Kairunas mengungkapkan pihaknya juga beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung melihat kondisi sejumlah objek wisata tersebut, di antaranya objek wisata Goa Batu Kapal, Hot Water Boom, kawasan Seribu Rumah Gadang, hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang merupakan objek wisata prioritas.
4: Kemarin kami datang wisata yang ada di Gua Batu Kapal dan Hot Water Boom dan termasuk Seribu Rumah Gadang, dan juga di Solo Selatan ada pendakian Gunung Kerinci yang bekerja sama dengan kami, dengan TNKS Solo Provinsi Sumatera. Kami sudah MOU dengan Kementerian Kehutanan pengembangan pendakian Gunung Kerinci. Semuanya kami ya insya Allah petugas-petugas dari Dinas Pariwisata kami memperbaiki dan tentu kami berbenah diri dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solok Selatan.
3: Kairunas menyampaikan, selain destinasi prioritas tersebut, Solok Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya, seperti hamparan kebun teh, sungai dengan air terjun, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kairunas mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang selama musim liburan. Menurutnya, keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keamanan destinasi merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan pariwisata. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Mendengar lembaga pengelola sumber daya pesisir mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya dari RRI Ranai.
5: Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Cara tersebut yakni dengan membuat ranjau di zona Laut Natuna sehingga menghalangi saat rawl kapal ikan asing masuk. Usulan tersebut disampaikan Ketua LPSDP Kabupaten Natuna, Cirman, saat berdialog dengan RRI belum lama ini. Menurutnya dengan cara itu, maka jika ada kapal ikan asing ingin masuk ke zona Laut Natuna yang biasa menggunakan kontrol dapat bertahan. Ia meyakini cara itu akan lebih efektif dibandingkan pola pengawasan yang dilakukan terhadap kapal ikan asing yang ketahuan memasuki zona Laut Natuna. Ia memaklumi jika untuk mengawasi Laut Natuna setiap saat tidak memungkinkan mengingat wilayahnya yang luas.
6: Kelemahan kita dan kita rubah sistemnya. Kenapa tidak kita pasang ranjau-ranjau troll di lokasi-lokasi lumbung ikan nelayan kita? Itu kan banyak hal yang memang manfaatnya. Pertama, menjadi rumah ikan juga. Terus melindungi troll dari lumbung-lumbung ikan kita. Terus itu juga sebagai patok batas wilayah yang seperti disebutkan nelayan sering mengeluhkan.
5: Sementara itu, bagi nelayan Natuna, kapal asing yang menangkap ikan dengan troll atau pukat harimau bukan lagi sebagai hal baru. Kegiatan tersebut sudah dirasakan sejak tahun 2020 lalu yang dinilai meresahkan para nelayan Natuna untuk mencari ikan yang diyakini nelayan masih termasuk di zona fishing Laut Natuna. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna, Rahmat Wijaya, mengatakan keberadaan kapal ikan asing menjadi ancaman nelayan lokal.
7: Semenjak tahun 2020 lalu dihantui oleh troll, kapal asing dan juga Coast Guard dari beberapa negara tetangga seperti Cina, Vietnam dan Thailand. Jadi kalau untuk kronologis kemarin, memang kita berebut zona fishing, jadi fishing ground nelayan Natuna, kami mencari ikan di situ, mereka juga mencari ikan di spot-spot yang biasa kami menangkap. Jadi mereka merasa terganggu mengusir nelayan Natuna dari spot-spot yang memang notabene banyak ikannya.
5: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna pada tanggal 9 Juni lalu juga telah menggelar rapat dengan berbagai unsur terkait termasuk perwakilan nelayan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Chin Suilan, membahas berbagai persoalan lainnya yang dihadapi nelayan seperti termasuk kota bahan bakar minyak, BBM. Demikian Marjani melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Ranai, Camat Bunguran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut kita dengarkan laporan Aprizal.
9: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bunguran Timur, Camat Bunguran Timur Superman mengajak warga untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat tersebut, diharapkan akan dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat.
10: Ya, tentunya kita berharap kepada warga ya, agar menjaga kebersihan lingkungan kita. Mohon untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah-sampah plastik, sisa-sisa makanan, ataupun sisa-sisa minuman, tidak berserakan di pinggir kiri dan kanan jalan. Sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan tentunya, insya Allah kita juga akan menjadi sehat di terapan kita.
9: Superman menambahkan, dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri, dan sehat, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan melalui program Jumat Bersih.
10: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
9: Kepada warga juga dihimbau untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, kick off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau. BPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirnya data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alwis Suryatmaja melaporkan.
11: Kegiatan kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau resmi digelar yang akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya juga Provinsi Riau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Puji Ismartini, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau terhadap persiapan pelaksanaan sensus ekonomi.
12: Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak Ara Bupati dan Wali Kota, terkhusus Sekda Bapak Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah edaran nomor 414.422 Setda 2026 tentang sosialisasi dan publisitas sensus ekonomi 2026.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
13: Pada tahun 2026, tujuan dari sensus ekonomi kita adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai struktur, potensi, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
11: BPS bersama pemerintah Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang aktual dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan. Pro 3.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan.
14: Dalam rangka menyambut hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Pekanbaru Lestari Run di kawasan Car Free Day Minggu 14 Juni 2026. Berbeda dengan kegiatan lari pada umumnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga mengedukasi peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya tujuan utama kegiatan ini bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota.
15: Lestariran ini memang ditargetkan tidak lebih dari 1.000 peserta, karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kita sadar dan kita ketahui adalah perang bersama hari ini adalah melawan sampah dan juga menjaga alam sama dengan menjaga masa depan. Terutama tentu kalau hanya pemerintah saja yang tentu berperang, tentu anggaran berapapun tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu hari ini dengan adanya 1.200 peserta lari yang terdaftar dalam persaingan ini, harapannya adalah tentu mengedukasi seluruh masyarakat Pekanbaru.
14: Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota.
16: Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar. Semoga kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat dan Kota Pekanbaru yang kita cintai ini.
14: Sementara itu, Muhammad Raihan yang berhasil menjadi peserta dengan jumlah sampah terbanyak mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 6,59 kg sampah selama kegiatan berlangsung. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan.
17: Karena saya sangat menarik event-event ini karena dia membersihkan lingkungan, kita diajarkan dalam membuang sampah di tempatnya, membersihkan lingkungan, dan juga Pekanbaru ini agar lebih bersih lagi. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengutip sampah dan meletakkan sampah pada tempatnya.
14: Melalui Pekanbaru Lestari Run, pemerintah kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan sehingga Pekanbaru dapat tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna mendorong sektor perikanan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, Bupati 50 Kota Safni dan Wakil Bupati Rito Resha menghadiri panen bersama ikan nila di Nagari Harau. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad.
18: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni, bersama Wakil Bupati Ahlul Badri Teresha melaksanakan panen bersama ikan nila di kelompok pembudidaya ikan boncah Nagari Harau. Kelompok pembudidaya itu merupakan salah satu kelompok perikanan yang berada di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten 50 Kota. Dalam kesempatan itu, Bupati Safni mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama secara serius membuktikan potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat 50 Kota. Bupati juga menegaskan bahwa daerah Kabupaten 50 Kota memiliki karakteristik wilayah yang sangat kaya dan subur. Namun beliau mengingatkan bahwa perubahan daerah tidak akan pernah terwujud jika pemerintah dan masyarakat hanya terjebak dalam wacana atau program tanpa adanya realisasi nyata di lapangan. Mengingat daerahnya merupakan salah satu sentra perikanan air tawar di Sumatera Barat, dirinya menyatakan bahwa keinginan pemerintah daerah agar sektor perikanan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi utama bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan, meningkatkan kapasitas kelompok, serta membantu memfasilitasi pemasaran hasil produksi para pembudidaya.
19: Mari kita bersama-sama serius. Kalau kita benar-benar membuktikan kita anak 50 Kota ini bisa berdiri, daerah kita ini kaya dan subur. Tapi kalau sekedar wacana, program, tidak ada realisasi di lapangan, mustahil kita bersama akan bisa mengubah Kabupaten 50 Kota.
18: Bupati Safni juga mengimbau masyarakat untuk jeli memanfaatkan potensi perikanan di negari masing-masing agar target kemandirian pangan di Kabupaten 50 Kota dapat segera tercapai. Irsyad melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, KPKNL Bukit Tinggi fokus tuntaskan ratusan tanah barang milik negara, kementerian, dan lembaga yang berstatus K3. Joni Marbeta menyampaikan laporannya.
20: Progres pensertifikatan barang milik negara BMN tahun anggaran 2006 di Provinsi Sumatera Barat, khusus berada di wilayah kerja KPKNL Bukit Tinggi, masih menghadapi sejumlah tantangan. Tercatat hingga 18 Mei 2026, 284 bidang tanah milik Satuan Kerja Satker di Kementerian dan Lembaga KL masih berstatus kategori 3K3 yang berasal dari komponen A, B, dan komponen C. Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan tindak lanjut target pensertifikatan BMN berupa tanah kategori 3K3 digelar di Aula Singgalang Kantor KPKNL Bukit Tinggi, yang juga kegiatan tersebut dibuka Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara PKN KPKNL Bukit Tinggi, Fahru Rozi Wirtanio, mewakili Kepala KPKNL Bukit Tinggi. Dalam paparannya dijelaskan status kategori 3 merupakan bidang tanah yang masih berstatus not clean and not clear dokumen maupun kondisi fisik di lapangan sebelum dapat diproses pensertifikatannya. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dan dituntaskan, aset negara berpotensi menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Selain itu, aset juga berisiko tidak dapat dicatat secara optimal dalam administrasi barang milik negara BMN. Sejumlah kendala yang masih ditemukan saat ini antara lain belum adanya kejelasan status pinjam pakai tanah antar instansi pemerintah, proses pembaruan data baku lahan, dan LB2P yang masih berlangsung hingga adanya sengketa lahan dengan pihak ketiga. KPKNL Bukit Tinggi menegaskan bahwa legalitas aset yang dikelola setiap satuan kerja harus segera diselesaikan agar target pensertifikatan BMN tahun anggaran 2006 dapat tercapai. Penilaian penerbitan sertifikat akan mengacu pada prinsip clear and clean, yaitu tidak memiliki permasalahan hukum di kemudian hari, tidak dalam sengketa, tidak tercatat catatan ganda, serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan fisik yang berlaku.
1: Ketiga ini belum clean dan belum clear. Jadi ada sengketa di kasus di BMN, Bapak Ibu yang kuasai secara administrasi atau persuratannya juga belum lengkap, masih ada kendala di berbagai pihak. BMN berupa tanah in aset tanah yang Bapak Ibu kuasai. Nah, jadi sudah semestinya aset tersebut harus tertib administrasi, tertib hukum, dan pencatatannya juga. Legalitas BMN yang Bapak Ibu punya sudah harus proses sampai mana gitu ya Bapak Ibu. Karena di dalam penguasaannya ini bisa jadi nanti double catat, nanti bisa jadi udah milik SHM atau ada pihak lain yang mengklaim, atau tanah tersebut malah ternyata itu hanya pinjam pakai. Nah Bapak Ibu harus klasifikasikan dulu tanah ini. Jadi untuk di tahun ini Bapak Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu di K3 ini mungkin suruh menyelesaikan hanya soal plotting di aplikasi Sentuh Tanahku ya. Nah kalau di tahun ini lebih dalam dari, kalau bisa di tahun ini selesai K3 ini, tahun depan terbit sertifikat.
20: Melalui percepatan penyelesaian berbagai kendala tersebut, nantinya kepastian hukum atas tanah BMN dapat terwujud sekaligus mendukung tertib administrasi pengelolaan aset negara di wilayah Sumatera Barat termasuk di Kota Bukit Tinggi ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya, kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
21: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
22: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
23: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatannya setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
21: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Batam, DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Berikut kita dengarkan laporan Nurul Mahfud.
24: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Turia Makmur Nasution menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi fondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
2: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga Kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti bahkan ke perguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di Kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
24: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Bumdes bantu tekan inflasi dengan menjual cabai komoditi bahan pangan penyumbang inflasi di daerah ini. Berikut kita dengarkan laporan Sri Mawarti Syarif.
3: Cabai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, badan usaha milik desa Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku menggelar pasar murah dengan menjual hasil panen cabai merah keriting dan cabai rawit langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli cabai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga, Zia, yang membeli cabai untuk dijual lagi, mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan cabai yang dilakukan oleh Bumdes. Selain kualitas cabai yang baik, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau.
4: Cuman sesuai lah cabainya. Ini kan tergantung cabai, kalau yang agak besar sih, kira-kira 50 kilo.
3: Kecil. Jualan di mana?
4: Sungai Alam.
3: Direktur Bumdes Kuala Alam Zulkifli mengatakan, pihaknya sengaja memilih lokasi penjualan di depan kantor PMD Bengkalis agar mudah dijangkau masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Bumdes Kuala Alam menyediakan sekitar 70 kg cabai merah keriting dengan harga berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, tersedia cabai rawit yang dijual Bumdes Pematang Duku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kehadiran Bumdes ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian desa.
6: Pertama tempatnya strategis. Ini keduanya memang pasar. Ini kita ngambil hari ini pasar pemerintah. Jadi sebenarnya panen semalam itu sekitar 70 kilo. Harganya kalau hari ini kita ambil di harga 30 sama 35.
3: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku. Menurutnya pengembangan budidaya cabai merah keriting tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
7: Jadi hasil dari desa, dari masyarakat yang juga nanti ini kan untuk masyarakat juga. Kalau usaha-usaha ketahanan pangan ini bisa terus kita lakukan, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar inflasi terkendali, tidak tinggi, sehingga juga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: Ia juga mendorong Bumdes yang bergerak di sektor pertanian untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian. Dari Kabupaten Bengkalis, reporter Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Bengkalis, Kafrinek Perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis resmi digelar selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
5: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night Perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga permainan anak. Tidak hanya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Car Free Night juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan pihaknya membuka layanan menggunakan mobil layanan administrasi kependudukan atau Molduk untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
9: Harapan kami dari Dukcapil bahwa berharap yang sudah kami ikut acara event Kafrin ini, kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis, juga beberapa dari Banten, berharap menampung kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
5: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Didi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
10: Harapannya kedepannya ya kita menciptakan yang ruang yang lebih baik. Kemungkinan kedepannya kita lebih wah lagi.
5: Car Free Night Kelapa Pati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar menutup berita Korwil sore ini, kita dengarkan feature produksi RRI Tanjung Pinang disampaikan oleh Vidyawati.

0: Apakah sudah tahu bahwa sampah yang sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor, tidak berguna, bahkan menjadi masalah lingkungan, ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Inilah yang terus diperjuangkan oleh Bank Sampah, Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera, KKBS, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengusung slogan, Ubah Sampah Jadi Berkah, Bank Sampah KKBS berupaya mengubah paradigma masyarakat dalam memandang sampah. Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva mengatakan, sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang begitu saja, melainkan aset yang dapat memberikan manfaat, keberkahan, dan bahkan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Melalui kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah dari rumah, masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan. Meskipun nilainya tidak besar, jika dilakukan secara konsisten, hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
1: Salah satu jargon dari Bank Sampah kami adalah ubah sampah jadi berkah. Jadi bagaimana sampah yang tadinya dipandang dengan sesuatu yang merepotkan, menyusahkan ya. Kalau orang bicara sampah kesannya jorok gitu ya, gak bersih. Tapi kita ubah mindsetnya dulu. Sampah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkah. Berkah di sini bisa dalam berupa materi maupun kebermanfaatan. Nah, jadi ada dua nih misi kita di sini gitu. Bagaimana bank sampah ini membawa dampak baik kepada lingkungan dan juga dampak baik secara ekonomi kepada masyarakat. Itu menjadi filosofi kita bahwa bagaimana lewat sampah itu kita berusaha, kami di Bank Sampah KKBS kan, komunitas berdaya sejahtera, nah, mensejahterakan komunitas kita, anggota kita, nasabah kita lewat sampah itu secara ekonomi. Tapi ada lagi misi baik kita, yaitu bagaimana kita dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dari akar rumput, dari komunitas yang datang dari bawah, dari masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva mengatakan, langkah sederhana dengan memilah sampah memiliki dampak yang sangat besar. Selain membantu mengurangi volume sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, pemilahan sampah juga mampu mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Berbagai jenis sampah dapat didaur ulang menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomis, seperti gantungan kunci dari tutup botol plastik, membuat tas dari sampah plastik, serta lainnya. Bahkan melalui tabungan sampah di bank sampah, ada nasabahnya yang mampu membantu membayar cicilan kendaraan anaknya.
1: Walaupun kesannya itu sampah, setelah di sekian bulan lumayan jadi saldo. Ada loh nasabah kami yang ketika kepepet anaknya butuh bayar tunggakan cicilan kredit motornya, malam-malam telepon saya, Pak Bu, saya boleh tarik? Tak boleh lah, itu duit bapak, hak bapak lah. Alhamdulillah Bu, anak saya hari ini jatuh tempo motornya, kalau tak tuh kena tarik. Kita pun nyes gitu. Wah, ternyata lewat sampah dia ketolong gitu, walaupun secara tidak langsung, tapi sedikit banyak daripada bapak itu, maaf kalau saya sih ya, minjam sama orang kan, mending dia minjam sama tabungannya sendiri, dan tabungannya itu tabungan dari sampah loh tadinya. Sahabat kami di Bank Sampah Kuantan, bagaimana mendaur ulang sampah kertas itu, kantong plastik jadi tas daur ulang, pouch daur ulang, yang ternyata dibeli sama yang berkunjung kan kemarin, anggota dewan dari Sulawesi 30 Peach, tamu dari Singapura. Negara luar menghargai sesuatu yang kita olah dari daur ulang, yang dari 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle tadi ya, dan itu ternyata menggerakkan ekonomi loh, membangun ekonomi sirkuler, walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi lumayan buat nambah-nambah uang jajan kader kami yang membuat.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva mengatakan, Bank Sampah KKBS menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, dan tabungan donasi. Warga cukup mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti botol plastik, kardus, kertas, dan lainnya. Setelah ditimbang dan dihitung nilainya, hasilnya dapat langsung dimasukkan ke jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah.
1: Setiap bank sampah punya ciri khas masing-masing untuk menarik nasabah. Khusus Bank Sampah KKBS, kami menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, adalah tabungan donasi. Sampah yang nasabah kita tabung itu hasilnya nanti untuk didonasikan. Sistemnya saya rasa hampir sama dengan semua bank sampah. Jelas sistemnya nggak ribet sebenarnya. Dia cukup datang bawa sampah. Nah, kalau ke mall bawa duit, kalau ke kami bawa sampah. Tapi bawa sampah yang layak dijual, yang punya nilai ekonomi. Sampah itu yang nanti menjadi modal awal dia menjadi nasabah dan bawa sampah yang layak jual, lalu terus bawa identitas diri. Kita datain jadi anggota kita, ntar ada buku tabungannya, ntar kita masukin grup WA-nya. Tahap berikutnya tinggal menabung lagi.
2: Melalui program Bank Sampah, kita dapat melihat bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai pilihan tabungan ditawarkan, tidak hanya Bank Sampah KKBS, juga bank sampah lainnya mengajak warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemilihan sampah yang dilakukan. Jangan lupa untuk terus dukung gerakan peduli lingkungan, mulai dari langkah kecil di sekitar kita.

0: Mendengar bicara tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Sumbaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini tentunya. Dan informasi kali ini masih dari laman rri.co.id, di mana film produksi Leo Picture, Jangan Buang Ibu, siap menyapa penonton bioskop pada Juni 2026. Dan film ini bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tak mampu lagi merawatnya. Jangan Buang Ibu disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu, dan film ini diproduseri oleh Agung Saputra dengan naskah oleh Widya Arifianti. Berkisah tentang Ibu Ristiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya mengorbankan waktu dan tenaga demi membesarkan anak-anaknya, namun ketika usia senja tiba, ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit harus berpisah dari keluarganya. Dan Agung Saputra mengatakan Jangan Buang Ibu hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menghargai dan memuliakan sosok ibu, dan tidak hanya

Presi dan tantangan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Nirina selama proses produksi. Menurutnya, memerankan karakter dalam rentang usia yang berbeda bukan perkara mudah, karena ia harus membayangkan bagaimana dirinya akan berubah 2 dekade mendatang, termasuk dalam cara berjalan, berbicara, dan juga memandang yang namanya kehidupan. Dan film ini turut dibintangi Reval Hadi, Amanda Manopo, Saputri Kori, Basmalah Gralin, dan hadir juga Erika Karlina, Dwi Sasono, Saskia Chadwick, Fadli Faisal, serta sejumlah pemain lainnya. Dan menjelang penayangannya, film ini telah menggelar rangkaian gala premier di 20 kota di Indonesia, dan antusiasme penonton disebut cukup tinggi dengan sejumlah pemutaran yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut dan video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube bisnis.com pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Dan menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 98,4%. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai Sandiaga Uno bagikan paket umroh dan modal usaha adalah hoax atau tidak benar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Gelamai adalah makanan kue basah, sejenis dodol yang berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Singingi. Kuliner tradisional tersebut memiliki beberapa sebutan, yakni gelamai, kalamai, atau galamai. Biasanya, gelamai disajikan pada perayaan penting seperti Hari Raya Islam, pernikahan, turun mandi, dan sebagainya. Dahulu, gelamai disuguhkan hanya pada perayaan saja. Yang unik dari kuliner ini adalah menghidangkannya, yakni disuguhkan kepada para nenek mama, diletakkan di atas dulang tinggi atau disebut dengan dulang berkaki. Gelamai melambangkan penghulu dalam suku, orang bijaksana yang berhati lapang dan beralam luas. Galamai adalah kudapan seperti dodol yang dibuat selama lebih dari 7 jam di atas tungku dengan bara api yang sedang. Adonannya terdiri dari tepung beras, santan kelapa, gula merah, dan air diaduk secara terus-menerus hingga mengental. Terbuat dari tepung beras ketan, santan, dan gula, gelamai menawarkan rasa manis yang seimbang dengan teksturnya yang kenyal dan lengket, memberikan sensasi unik saat dinikmati.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, Klepon ternyata memiliki kemampuan unik untuk mengapung dengan sangat mudah saat dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Fenomena menarik ini berbanding terbalik dengan jeruk nipis yang justru akan langsung tenggelam ke dasar wadah. Dikutip dari Life Science, perbedaan perilaku keduanya yang sekilas mirip disebabkan oleh perbedaan tingkat massa jenis mereka. Meskipun ukuran mereka seringkali hampir sama, struktur bagian dalam kedua jenis buah ini sangatlah berbeda jauh. Kulit luar buah lemon memiliki tekstur yang cenderung lebih tebal dan dipenuhi oleh rongga udara berukuran mikro, dan rongga-rongga kecil tersebut berfungsi layaknya pelampung alami yang memberikan daya apung ekstra saat berada di air. Nah, sementara buah jeruk nipis memiliki karakteristik kulit yang jauh lebih tipis dan juga sangat padat, dan ketiadaan kantung udara di dalam kulitnya membuat massa jenis buah ini menjadi lebih besar daripada air. Dan kandungan air dan juga konsentrasi gula di dalam daging kedua buah tersebut juga turut mempengaruhi berat jenisnya. Perpaduan elemen-elemen alami inilah yang menentukan apakah sebuah objek akan melayang atau tenggelam secara otomatis. Prinsip hukum sains kuno yang digagas oleh ilmuwan Archimedes terbukti bekerja dengan sangat sempurna pada fenomena ini, dan berat air yang dipindahkan oleh volume lemon jauh lebih besar daripada berat total dari buah itu sendiri. Dan eksperimen sederhana menggunakan kedua buah citrus ini seringkali digunakan untuk mengajarkan konsep fisika dasar anak. Melalui visualisasi yang nyata, masyarakat awam dapat memahami hukum alam dengan cara yang jauh lebih menyenangkan. Informasi selengkapnya dari laman rri.co.id.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Informasi selanjutnya pendengar, di mana Bupati Siak Afni Zulkifli menghimbau seluruh pelajar di Kabupaten Siak untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan memperbanyak kegiatan keagamaan di masjid dan musala. Himbauan tersebut tertuang dalam surat himbauan nomor 000 garing Setda garing Kesra garing 3 tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 Juni 2026. Melalui surat tersebut, Afni mengajak pelajar, orang tua, dan majelis guru di seluruh tingkatan sekolah untuk meramaikan masjid dan musola dengan kegiatan ibadah, tausiah, serta membaca Al-Quran. Pemerintah Kabupaten Siak mengusung tema Semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, wujudkan generasi Islam melalui gerakan sholat berjamaah di masjid dan maghrib mengaji untuk membentuk pelajar Siak yang beriman, berakhlak mulia, dan juga berprestasi. Menurut Afni, momentum Tahun Baru Islam harus menjadi sarana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap masjid, Al-Quran, dan nilai-nilai keislaman. Dan selain kegiatan keagamaan, Afni juga mengajak masyarakat mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang akan digelar pada Senin 15 Juni 2026. Pawai mengusung tema Semangat Hijrah Mempererat Ukhuwah, Melestarikan Budaya, dan Membangun Generasi Berakhlak di Negeri Istana dengan rute dari depan Istana Siak hingga Panggung Siak Bermadah. Dan rangkaian peringatan Tahun Baru Islam juga akan dimeriahkan dengan gebyar solawat pada Senin malam. Dan Afni berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tersebut sebagai upaya mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai agama, serta membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, Kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini sudah di penghujung waktu. Namun jangan khawatir, akan berlanjut nantinya tentu saja bersama rekan saya Dini Oktariani, dan juga ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda. Akhir kata saya Pranoto, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini bersama saya Dini Oktariani ya di rangkaian Riau Sore. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di musik dan informasi, saya informasikan terlebih dahulu bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya sambil kita nantikan waktu seruan azan maghrib, mari bersama-sama kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Keutamaan Menjalin Silaturahmi bersama dengan Ustadz Abdurrahman Harahap.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu qala allahu ta'ala fil qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, insyaAllah kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini, judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan menjalin silaturahmi. Hadirin jamaah, para pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan. Maksudnya apa? Saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita sebagai umat muslim, penting kepada kita semua menjalin yang namanya silaturahmi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda di dalam hadisnya, "Al-muslimu lil muslimi." Orang muslim dengan muslim yang lain itu ikhwah, adalah bersaudara. "La yuzlimuhu wa la yuslimuhu." Jangan pernah engkau menzalimi saudaramu dan jangan pernah engkau membiarkan saudaramu dizalimi oleh orang lain. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya lah kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Kita jadikan beliau sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidupnya beliau, begitu banyak orang-orang yang membenci beliau, begitu banyak orang-orang yang memusuhi beliau, Tapi Nabi Muhammad, beliau tak pernah benci, beliau tak pernah menanamkan sifat dendam, apalagi memutuskan yang namanya silaturahmi. Maka kita pun sebagai umat Nabi, itulah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Kita yang bermasyarakat, seharusnya kita tak boleh berselisih di antara satu sama lain. Karena kita ini bersaudara. Siapapun, walaupun itu mohon maaf, kita berbeda keyakinan, yang namanya silaturahmi itu harus kita jalin. Karena saudara itu banyak hubungannya. Saudara itu bukan hanya saudara seayah dan saudara seibu, tidak. Saudara itu banyak. Kita mungkin pernah dengar ada yang namanya saudara seagama. Saudara seagama itulah kita dengan saudara kita yang mana alhamdulillah sama-sama muslim. Ada juga kita dengar yang namanya saudara senegara. Saudara senegara itulah saudara kita dengan mohon maaf kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan. Tapi bukan berarti karena kita berbeda keyakinan lalu kita bermusuh-musuhan, itu tak boleh. Maka hidup kita di dunia ini itu penting menjalin yang namanya silaturahmi. Habalum minallah wa habalum minannas. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki juga hubungan kita dengan manusia. Karena orang-orang yang berselisih semasa hidupnya itu tak ada guna dan manfaatnya. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadisnya, apa kata beliau? La yadakhulal jannah mangkoto'ar rahimi. Nabi bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka melalui mimbar yang mulia ini, saya ingatkan kepada kita semua, terkhusus bagi pribadi diri saya sendiri, kalau bisa hindarilah yang namanya berselisih. Berselisih itu tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Itu tadi kata Nabi, orang yang berselisih semasa hidupnya itu Allah takkan masukkan dia ke dalam surga. Jadi setiap amal ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu pengerjaannya banyak rutin, itu takkan berterima di sisi Allah. Kenapa? Karena kita masih bermusuh-musuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu takkan pernah mengabulkan atau mengijabah doa-doa orang-orang yang masih berselisih. Jadi hindarilah yang namanya perselisihan. Hindari yang namanya pertikaian. Tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Orang yang berselisih itu kawannya sedikit, rezekinya sempit. Tapi kalau semasa hidup kita rajin menjalin silaturahmi, insya Allah kata Nabi di dalam hadisnya, umur kita Allah panjangkan, rezeki kita pun Allah lancarkan. Maka para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang pertama adalah jalin yang namanya silaturahmi. Kepada siapapun jalin silaturahmi. Makanya semasa hidup di dunia, adab itu penting, etika itu penting, supaya kita bisa saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, tugas kita adalah kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat dan teman kita, keluarga kita yang sedang bermusuh-musuhan, yang sedang berselisih, yang sedang bertikai, yang tak mau bertutur sapa, maka tugas kita adalah damaikan mereka. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat, di ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka oleh sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maka para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya mulai dari sekarang jauhilah yang namanya perselisihan. Jalin silaturahmi, sambung silaturahmi. Saya sering sampaikan kepada kita semua, supaya tersilaturahmi kita ini tetap terjalin, hubungan kita dengan saudara kita tetap akur, pesan saya, asal jumpa dengan kawan, salam tangannya. Ucapkan salam, salam tangannya, lalu tanyakan keadaannya. Makanya halal bihalal itu sering saya sampaikan, halal bihalal itu jangan menunggu bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang lainnya. Yang namanya halal bihalal itu kalau bisa setiap saat. Terkadang kita banyak halal bihalal itu bermaaf-maafan itu hanya ketika bulan Syawal, itu salah. Halal bihalal itu setiap saat. Asal jumpa, ucapkan salam, salam tangannya, tanyakan keadaannya. Insya Allah, kalau kita amalkan ini di dalam kehidupan kita, yakinilah insya Allah, Allah akan panjangkan umur kita, Allah juga akan lancarkan rezeki kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhi oleh Allah yang namanya perselisihan tadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama Mimbar Islam. Dan sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kembali saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Luqman ayat 14-16 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.
2: Waduh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di rangkaian dialog sore, pendengar, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti saya akan menghadirkan musik religi dan informasi di ruang dengar Anda semua pendengar. Jelang kita nantikan ya waktu untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Menjaga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
2: Gak tahu.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh, serah.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau

0: pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya sampaikan bahwa sebanyak 28 sekolah dari 31 SMA SMK negeri di Provinsi Riau telah mengembalikan kelebihan bayar atau markup seragam sekolah. Artinya, masih ada sisa 3 sekolah lagi yang belum mengirimkan laporan pengembalian kelebihan bayar uang seragam sekolah siswa ke pihak Inspektorat Riau. Pelaksana tugas PLT Kepala Inspektorat Riau, Jondra Jaya Putra Manurung, mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah menerima laporan 28 sekolah sudah mengembalikan kelebihan bayar tersebut, dan karena itu ia menghimbau kepada pihak-pihak yang terkait dengan kelebihan bayar seragam tersebut untuk dapat segera melaksanakan kewajiban pengembalian. Jadi dengan 28 sekolah telah mengembalikan kelebihan bayar seragam sekolah tersebut, maka sisa kelebihan bayar yang belum dikembalikan sebesar Rp99.915.000 dari total kelebihan bayar sebesar Rp566.265.000. Dan disebutkan juga dari sebanyak 56 SMA negeri di Kota Pekanbaru, 19 sekolah, Kota Dumai 3 sekolah, dan Kabupaten Siak 34 sekolah yang dilakukan audit terkait pengadaan seragam siswa kelas 10, sebanyak 31 sekolah yang terbukti markup harga. Adapun ketiga SMA negeri yang belum mengembalikan kelebihan bayar seragam sekolah tersebut, diantaranya ada SMA Negeri 5 Kota Pekanbaru, SMA Negeri 1 Kota Dumai, dan SMA Negeri 5 Tualang Siak. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore, dan selanjutnya pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat segera akan Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu, dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, banyak sekali masalah fisikal menjadi sangat-sangat.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan pertandingan ini. Jadi tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

01 RRI Pekanbaru, pendengar tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta. Dan selanjutnya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita ada di rangka informasi dan musik. Pendengar, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Pekanbaru.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardhuisya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita simak mimbar agama Kristen dengan judul Pengharapan di Tengah Keterbatasan bersama dengan Mary Krishna Dewi Sitepu.
2: Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa melalui siaran mimbar agama Kristen bersama saya, Mary Sitepu. Dimanapun saudara berada, di rumah, di perjalanan, atau mungkin sedang beristirahat, kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kesempatan untuk kami hidup dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan dan Roh Kudus yang memimpin kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kehidupan ini tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa di mana kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Mungkin secara ekonomi terasa berat, kesehatan menurun, pekerjaan tidak sesuai harapan, bahkan pergumulan dalam keluarga yang membuat hati terasa lelah. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan penting. Masih adakah harapan bagi kita? Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang sangat indah. Dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Ayat ini menegaskan bahwa pengharapan sejati tidak berasal dari keadaan, tetapi dari Tuhan sendiri. Melalui firman Tuhan ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana tetap memiliki pengharapan di tengah keterbatasan hidup. Yang pertama, Tuhan adalah sumber pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang perlu kita pahami adalah Tuhan adalah sumber pengharapan. Seringkali tanpa kita sadari, kita menaruh harapan pada hal-hal yang salah. Kita berharap pada manusia, pada pekerjaan, pada uang, atau pada situasi yang baik. Namun, ketika semua itu berubah, harapan kita pun ikut goyah. Disinilah kita perlu mengoreksi diri. Apakah selama ini kita menggantungkan harapan pada dunia atau kepada Tuhan? Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa dunia adalah sumber pengharapan. Tetapi Allah sendiri adalah sumber pengharapan. Artinya, harapan kita tidak bergantung pada keadaan. Harapan kita tidak bergantung pada orang lain, tetapi bergantung pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita renungkan hal ini. Ada sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seseorang berada dalam ruangan yang gelap. Dalam kegelapan itu, ia merasa takut dan tidak tahu arah. Tetapi ketika satu cahaya kecil dinyalakan, kegelapan itu mulai sirna dan ketakutannya mulai hilang karena ada cahaya yang memberikan arah yang jelas. Saudara, Tuhan adalah terang itu. Bahkan lebih dari sekedar terang kecil, Dia adalah sumber terang yang tidak pernah padam. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak," katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan setiap orang percaya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena itu, ketika kita mulai merasa putus asa, kembalilah kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Yang kedua, pengharapan membawa sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Yesus, setelah kita memahami bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan, selanjutnya firman Tuhan menjelaskan dampak dari pengharapan itu. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi hati kita yang diubahkan, Roh Kudus yang memberikan kelimpahan dalam pengharapan, sehingga kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera, mungkin keadaan belum berubah, bahkan masalah masih ada. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya penuh damai. Sebaliknya, ada orang yang berkecukupan, bahkan berlimpah harta, tetapi hatinya penuh kekhawatiran. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Karena damai sejahtera tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi kepada siapa kita percaya. Aplikasinya dalam kehidupan kita bahwa saat masalah datang, jangan langsung panik. Belajar tenang dalam Tuhan. Karena dengan tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel.

bersyukur, karena itulah kehendak Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan mengucap syukur, maka ada penerimaan atas keberadaan kita dan memahami kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia. Ingat kembali kebaikan Tuhan di masa lalu. Setiap kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, dan jangan melupakannya, karena dengan mengingat kebaikan Tuhan dan tetap percaya atas kuasanya yang tidak pernah berubah, maka kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara, tetaplah ingat kebaikan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena semakin kita berharap kepada Tuhan, semakin hati kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, pengharapan memberi kekuatan untuk bertahan. Saudara yang terkasih, poin terakhir adalah pengharapan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Kehidupan ini tidak selalu mudah. Ada masa di mana kita merasa ingin menyerah. Namun, perlu kita sadari, banyak orang jatuh bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena kehilangan harapan. Sebaliknya, orang yang memiliki pengharapan akan tetap bertahan, bahkan di tengah badai. Sebuah pohon besar, ketika angin kencang datang, pohon itu tidak mudah tumbang. Mengapa? Karena akarnya kuat dan dalam. Saudara, pengharapan adalah akar itu. Semakin dalam kita berharap kepada Tuhan, semakin kuat kita menghadapi badai kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, oleh kekuatan Roh Kudus, kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya, Roh Kudus akan menguatkan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita bukan sekedar cukup, tetapi melimpah. Cukup untuk kita sampai melimpah dan dapat menguatkan orang lain untuk berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman hari ini kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Pengharapan membawa sukacita dan damai sejahtera. Pengharapan memberi kekuatan untuk bertahan. Sekarang pertanyaannya, di mana saudara menaruh harapan hari ini? Jika selama ini kita terlalu berharap pada keadaan, mari kita kembali menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena sekalipun hidup kita penuh keterbatasan, kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan masih menolong, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Oleh sebab itu, di tengah keterbatasan, tetaplah berharap kepada Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah segala keterbatasan hidup kami, ajar kami untuk tetap berharap kepada-Mu. Pulihkan hati setiap pendengar yang sedang lemah, kuatkan mereka yang hampir menyerah, dan penuhi kami semua dengan sukacita serta damai sejahtera dari-Mu. Kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Via Umalá.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari NPD dengan sempurnanya aku untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya sapa Anda semua pendengar, selamat malam ya. Selamat menikmati waktu istirahat bersantai Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan sebelum kita berlanjut ke program berikutnya, yaitu Ngobras ya, mari sama-sama terlebih dahulu pendengar kita dengarkan mini drama radio dengan judul Jerit Tanpa Suara karya RRI Pontianak.

0: Di pagi yang seharusnya damai, langkah Riang Eka, Putra dan Doni di tepian hutan penyedia hidup warga desa mendadak terhenti. Kicauan burung yang ceria lenyap, digantikan raungan serak gergaji yang datang dari kejauhan. Suara asing yang merobek jantung ketenangan.
1: Putra, dengar tuh, mesin itu gak berhenti. Mereka kok gak ngerti ya kalau hutan ini warisan leluhur kita? Sekarang pohon-pohon gundul, tanah gersang, dan tembing utara bahkan sudah longsor sedikit demi sedikit setiap hujan lebat.
2: Iya kak, aku juga dengar. Kalau menurut aku, ini sih bukan penebangan biasa. Ini sih namanya pembabatan hutan besar-besaran. Ini gak bisa dibiarkan. Lama-kelamaan terjadinya malah bencana alam. Malah kita yang jadi korban. Pokoknya, kita harus hentikan.
3: Aduh kalian ini ya, udahlah hutan ini kan lahan produktif. Daripada dibiarkan, lebih baik dimanfaatkan.
2: Dimanfaatkan? Kalau udah nebang besar-besaran kayak gini itu namanya bukan penjaran hutan, Doni. Tanah ini udah rapuh. Kalau terus ditebang, banjir dan longsor itu nggak akan bisa dihindarkan. Yang pastinya alam akan marah, akibatnya masyarakat sekitar yang akan merasakannya.
3: Ah, itu cuma ketakutan kalian saja. Sudahlah, yang penting dari mereka kita bisa dapat keuntungan dan kita dapat bisnis yang tetap harus jalan. Jika kalian bisa diajak kerjasama, aku berjanji akan memberikan apa yang kalian inginkan.
0: Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika mencekam. Angin bertiup kencang bergemuruh. Petir dan kilat menyambar pepohonan. Ketiga sahabat tersebut bergegas pulang ke rumah mereka. Namun

0: Putra, air sungai naik begitu cepat. Rumah-rumah di bawah udah mulai terendam. Hujan semakin deras. Kita harus menyelamatkan keluarga kita.
1: Nah itu dia, makanya aku udah bilang, tanah kita ini udah gak sanggup lagi menyerap air. Hutan di bukit sudah habis ditebang.
2: Eka, Putra, gudang kayu milikku hancur terseret banjir ini. Ini tidak mungkin.
1: Bagaimana gak mungkin, Doni? Ya inilah yang kami takutkan. Alam membalas ketika ia dilukai. Cuaca ekstrim peringatan dari BMKG beberapa waktu yang lalu terbukti bahwa kita terlalu menganggap remeh peringatan tersebut. Ini adalah bencana alam yang besar yang melanda daerah kita. Inikah keuntungan yang kamu bilang dari penjarahan hutan itu, Don?
2: Aku tak pernah menyangka akibatnya seburuk ini. Aku menyesal. Banyak sudah korban akibat kelalaian dan kecerobohan kami.

0: Meski langit kembali cerah setelah hujan, tapi suasana muram, tak terkisahkan. Warga mengungsi, jeritan masyarakat tanpa suara. Wajah kesedihan tampak nyata terlihat dari raut wajah lelah. Warga telah kehilangan harta benda, sahabat, dan keluarga.
1: Don, bencana ini menyisakan kepedihan yang memilukan. Banyak yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan kedamaian. Kita harus membantu mereka untuk segera pulih.
2: Aku salah, keserakahanku membawa bencana. Masih adakah cara untuk memperbaiki semuanya? Aku benar-benar menyesal. Bahkan keluargaku sampai saat ini belum juga ditemukan. Sepertinya aku mulai gila.
3: Caranya sih cuma satu, Don. Hentikan pekerjaanmu yang melakukan penembangan liar ini. Kita harus bangun kembali hutan kita dengan reboisasi bersama warga.
1: Iya, mulai sekarang kita harus belajar bahwa alam bukan sekedar tempat mengambil, tetapi tempat hidup bersama dan harus kita rawat demi anak cucu dan keberlangsungan bumi.
2: Aku ingin menebus kesalahanku. Bantu aku untuk memulai semuanya ya.
0: Bencana seringkali lahir bukan dari alam semata, tetapi dari ulah manusia yang lupa menjaga keseimbangannya. Tapi selama masih ada kesadaran dan kerjasama, bumi selalu memberi kesempatan untuk diperbaiki.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar tadi baru saja Anda dengarkan ya, dan kita simak bersama pendengar program mini drama karya dari RRI Pontianak dengan judul Jerit Tanpa Suara ya. Dan pendengar, di malam hari ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Riau Malam ya, edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Dan pada kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ada di program Ngobres ya. Dan pastinya nanti akan ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, sambil menemani ruang dengar Anda ya. Mungkin untuk Anda yang ingin memaksimalkan istirahat di malam hari ini sebelum besok ya, di hari Senin harus sudah kembali beraktivitas ya. Hari yang baru, semangat yang baru pastinya pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar. Dan kali ini kita sama-sama nikmati lagu dari Turis dengan Nona untuk Anda semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
3: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
3: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Iya, pernah nggak Anda merasa lingkaran pertemanan Anda itu-itu aja? Iya, walaupun mungkin rutinitas setiap hari udah cukup padat, ya, tapi di tengah kesibukan kerja, terus juga aktivitas pribadi, kesempatan bertemu dengan orang baru, ya, itu sering terasa makin sempit. Nah, padahal kebutuhan untuk membangun networking positif itu tetap penting. Jadi bukan hanya untuk karir ya, tetapi juga kehidupan sosial. Menariknya nih pendengar, koneksi baru nggak selalu harus dicari lewat cara formal ya, atau juga mungkin lewat platform profesional ya, tapi lewat komunitas olahraga justru sering menjadi ruang yang lebih nyaman untuk berkenalan tanpa tekanan. Jadi ada beberapa manfaat mengikuti komunitas olahraga yang bisa memperluas relasi sekaligus mendukung gaya hidup sehat yang akan saya bagikan dengan Anda pendengar di kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi yang pertama itu adalah percakapan jadi mengalir tanpa terasa canggung ya. Jadi saat Anda datang ke komunitas olahraga, topik obrolan itu biasanya muncul dengan sendirinya ya. Jadi Anda dapat membahas rute lari, ini untuk olahraga lari ya. Atau mungkin juga Anda bisa membahas terkait dengan jadwal latihan atau sekedar mungkin mengomentari cuaca pada saat itu ya. Jadi situasi seperti ini pastinya membuat perkenalan terasa lebih santai dan Anda tidak perlu memikirkan cara membuka percakapan yang sempurna. Aktivitas fisik ya dapat menciptakan pengalaman bersama yang memudahkan interaksi. Jadi dari obrolan sederhana itulah ya networking positif sering terbentuk secara alami pendengar. Selanjutnya juga di dalam sebuah komunitas ya pastinya Anda akan bertemu dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, dalam satu komunitas olahraga Anda bisa berlatih bersama dengan pegawai kantoran, pemilik usaha, atau juga mungkin yang lebih muda, mahasiswa hingga pekerja kreatif ya. Jadi semuanya itu berkumpul karena memiliki minat yang sama terhadap aktivitas fisik. Nah, perbedaan profesi rasanya tidak terlalu mencolok ya saat semua sedang fokus bergerak. Jadi kondisi ini akan membuka peluang untuk mengenal sudut pandang baru yang mungkin jarang Anda temui di circle sehari-hari Anda. Jadi relasi yang terbentuk juga terasa lebih organik pendengar karena tidak diawali kepentingan tertentu. Dan biasanya hubungan seperti ini pendengar itu lebih nyaman untuk dijaga apalagi dalam jangka panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

dengan I Have Nothing ya untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Pendengar masih dengan manfaat mengikuti komunitas olahraga. Jadi tadi selain Anda dapat bertemu dengan orang dari latar belakang yang berbeda, soalnya juga percakapan yang dapat mengalir tanpa terasa canggung ya. Manfaat lainnya itu adalah membantu keluar dari rutinitas sosial yang stagnan ya. Jadi mungkin banyak di antara Anda pendengar tanpa sadar hanya berinteraksi dengan rekan kerja atau teman lama setiap minggu. Jadi rutinitas tersebut memang nyaman, tapi ya terkadang pastinya akan membuat kehidupan sosial terasa mandek di situ-situ aja ya. Jadi Anda mungkin mulai merasa kekurangan energi baru dalam keseharian, dan mengikuti komunitas olahraga dapat menghadirkan wajah dan cerita yang berbeda secara rutin ya. Jadi pertemuan mingguan akan memberi kesempatan untuk mengenal orang baru tanpa harus memulai dari nol setiap saat. Nah, hal kecil seperti ini pendengar seringkali membuat hidup terasa lebih segar ya, dan pastinya tidak monoton ya. Selanjutnya juga koneksi yang terbangun itu pastinya akan terasa lebih tulus ya. Jadi ada momen ketika seseorang yang baru Anda kenal mungkin menawarkan air minum saat latihan atau menunggu Anda menyelesaikan sesi terakhir. Jadi interaksi kecil seperti ini sering muncul tanpa direncanakan ya. Jadi kedekatan perlahan tumbuh dari kebiasaan hadir bersama ya, dan Anda jadi mengenal karakter seseorang lewat tindakan, bukan sekedar profil media sosial. Nah, karena bertemu secara konsisten ya, rasa percaya biasa itu berkembang jadi dengan cara yang lebih alami, dan itulah yang membuat networking positif terasa lebih hangat dan pastinya tidak transaksional pendengar. Baik pendengar, demikian informasi di rangkaian program Ngobras untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nanti saya akan kembali menyapa Anda semua pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Dan pada kesempatan malam hari ini pendengar, saya ingin mengajak Anda nanti untuk bergabung ya, dan Anda dapat memilih lagu-lagu, dan kali ini saya akan memilih lagu mancanegara dari tahun 1990-an ya. Jadi nanti akan saya sediakan beberapa pilihan lagu yang juga bisa Anda request pendengar pada kesempatan malam hari ini ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Niki Tirta featuring Vanessa Angel dengan Indah Cintaku.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bass, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Sembilan puluh satu Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar ya. Selamat datang di program Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini masih bersama saya Dini Oktariani yang akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan ya. Jadi pada kesempatan malam ini Ruang Rindu punya tiket khusus untuk Anda ya. Jadi kita akan masuk ke mesin waktu, flashback sedikit ya, ke sebuah dekade di mana celana kodok, kaset pita, terus juga coret-coret di buku diary itu masih jadi hal paling romantis sedunia. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda kembali ke era 1990-an, khususnya untuk lagu mancanegara ya. Jadi malam hari ini kita tidak hanya membahas Backstreet Boys atau juga Celine Dion ya, tapi juga kita akan nostalgia dengan lagu-lagu lain ya, pendengar, lagu yang mungkin penyanyinya itu cuman punya satu hits besar, tapi begitu intronya bunyi, langsung ikut bernyanyi. Jadi memori di kepala mungkin langsung berputar otomatis ya. Jadi untuk Anda semua pendengar pada kesempatan malam hari ini, sebelum nanti saya buka kesempatan untuk dapat bergabung ya, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita kembali ke satu lagu dulu ya, sebagai pembuka untuk mengawali kebersamaan di program Ruang Rindu. Kali ini saya punya lagu dari Four Non Blondes dengan WhatsApp untuk Anda semua di malam hari ini, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Mori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini ya. Dan pada malam hari ini kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu ya. Jadi pada kesempatan kali ini pendengar, saya ajak Anda semua ya untuk dapat bergabung pendengar di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu, baik itu melalui line telepon di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-7673-991 ya. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya untuk program Ruang Rindu pada malam hari ini ya, itu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon pertama pada malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam Mbak Dini.
1: Malam Mbak Vina, kabar baik, alhamdulillah. Mbak Vina gimana?
2: Alhamdulillah sehat, berkat doa Mbak Dini yang cantik, yang suaranya bagus.
1: Waduh, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dengerin sehat ya. Gak keselak habis dengerin ya.
2: Kan masalahnya kan pertama, jadi harus buat Mbak Dini semangat dong.
1: Oke, masih panjang ya soalnya waktunya ya.
2: Mbak Dini, di dalam playlist atau di luar?
1: Di dalam playlist saya ada playlist. Kalau ada lagu lainnya boleh.
2: Celine Dion deh.
1: Celine Dion, boleh. Mau yang judulnya apa?
2: I Love You.
1: I Love You, oke.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya. Lagunya khusus buat Mbak Dini yang cantik, sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Makasih Mbak Dini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Vina ya yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Mbak Vina sudah menjadi penelpon pertama kita yang bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Baik pendengar, langsung saja kita terima penelpon berikutnya. Halo.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Oktariani.
1: Waalaikumsalam. Beda ya manggilnya ya. Nama belakang biasanya Mbak Dini, Mbak Dini. Ini manggilnya yang di depan, kan belakangnya
3: kalau
1: gitu.
3: Kalau Dini itu kan udah pukul ya.
1: Kalau Oktariani?
3: Ini mas, cuman ini aja yang pake. Yang lain gak pake.
1: Berarti panggilan khusus dari Bang Deddy ya?
3: Iya. Oktariani kayak siapa kan? Diri, aku panggil Anda Handayani.
1: Oh, Handayani.
3: Kalau rahasia, rahasia aja.
1: Pokoknya biar beda ya Bang ya.
3: Nah gitu, soalnya kalau nama suci itu kan udah banyak ya. Nah kalau rahasia kan cuma dia aja.
1: Iya.
3: Makanya aku panggil rahasia.
1: Iya, tapi panggilan kami kadang kayak gitu juga tuh Bang, sama kalau suci, rahasia gitu.
3: Oh gitu. Iya.
1: Mau lagu apa nih Bang?
3: Kayaknya dari aja dari Europe.
1: Dari siapa?
3: Europe.
1: Europe.
3: Iya.
1: Oke, coba ya kita cari dulu ya.
3: Ada tuh.
1: Ada tuh, udah tahu ya.
3: Ya tahu lah.
1: Yang The Final Countdown ya.
3: Bukan.
1: Yang mana lagi?
3: Cherry.
1: Cherry. Oke, ya. Ada.
3: Nah itu kan.
1: Oke. Salam-salamnya Bang.
3: Salamnya buat semuanya ya.
1: Oke.
3: Nanti siapa yang main tuh?
1: Nanti malam siapa ya? Tadi saya udah foto,
3: Nanda
1: tapi
3: lupa. Ya? Sama Jepang ya?
1: Kayaknya bukan lah Bang. Belum kayaknya.
3: Oh belum.
1: Nanti kita infoin lah. Abang udah ikut tebak skor belum?
3: Hah?
1: Udah ikut kuis tebak skor?
3: Kuis tebak skor itu kan melalui HP apa? Android?
1: Iya.
3: Kalau HP-nya dulu kan nggak bisa.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau ada kuis, aku lewat telepon langsung.
1: Oh, kuis yang live ya Bang ya?
3: Iya.
1: Oke, okay, siap. Ditunggu aja ya, siapa tahu kita bakal ngadain. Karena ini masih awal-awal pertandingan
3: iya,
1: ya. Soalnya masih awal-awal pertandingan nih.
3: Iya.
1: Oke okay deh.
3: Oke lah, kita tunggu ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Thank you. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dedi di Labersa ya, yang sudah bergabung bersama kita juga pendengar pada kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu ya. Tadi oke. Saya belum masukin lagunya yang di request sama Mbak Vina tadi. Oke, pendengar, kita terima kembali di 0761-24595. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat
4: apa
1: sekali.
4: Apa judul lagunya tuh?
1: Apa judul lagunya?
4: Judulnya ditanya lagi.
1: Oke, kalau lagu kita ada Westlife, If I Let You Go, Jika Saya Melepaskan Kamu. Terus juga ada biasanya populer gitu ya, ada lagunya dari Toni Braxton yang Unbreak My Heart.
4: Kami ikut SMP aja lah.
1: Oke.
4: Apa judul lagunya?
1: Judulnya Unbreak My Heart.
4: Oh ya, itu aja lah.
1: Oke.
4: Salamnya ya buat Dedi tadi.
1: Boleh.
4: Buat Bina di Perawang, Mama si kembar, Ita juga, Ocu Amin, Ocu Jawai, Adi di Segunggung ya, juga Rudi, Ibu Surtini, Ibu Dharma, Ibu Minar, siapa lagi ya?
1: Ayo siapa?
4: Ibu Adriansa. siapa lagi ya? Kiki lah di Dumai. Kiki udah lama gak masuk tuh.
1: Oh.
4: Kemana aja dia ya?
1: Malah saya baru dengar namanya, ada nama Kiki.
4: Ada, dulu dia rajin tuh. Ya istimewanya buat Dini ya.
1: Okay.
4: Yang sedang bertugas ya selalu.
1: Amin. Makan, sudah, alhamdulillah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengingatkan makan. Alhamdulillah tadi sudah. Gak tahu ya, kalau siaran malam tuh kadang lebih cepat lapar, tapi kadang kalau pas lagi malas kayaknya malas mau makan ya. Tapi hari ini saya lagi lapar. Baik pendengar, mungkin 3 lagu terlebih dahulu ya saya putarkan untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Nanti akan saya bukakan kembali kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main yuk.
0: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
3: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, masih bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu pendengar ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak Anda ya untuk berpartisipasi dalam program Ruang Rindu untuk mendengarkan lagu-lagu mancanegara dari tahun 1990-an ya. Tadi sudah ada beberapa pendengar yang bergabung ya, dan sudah ada 3 lagu yang saya putarkan pada kesempatan malam hari ini. Tadi ada lagunya Celine Dion, I Love You ya. Terus juga ada lagunya dari Europe dengan Carrie, dan juga ada Toni Braxton dengan Unbreak My Heart ya, untuk Anda semua yang sudah saya hadirkan di malam hari ini. Sudah ada juga beberapa pendengar yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Tapi sebelumnya saya terima kembali untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761-24595. Halo, Ruang Rindu. Iya, terputus. Mungkin boleh dicoba kembali pendengar di 0761-24595 atau pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Isa.
1: Apa kabar, Bunda?
2: Apa, Din?
1: Apa kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Udah makan?
2: Ini gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Bunda.
2: Amin. Semoga sehat selalu ya, Din.
1: Amin. Bunda sudah makan malam?
2: Alhamdulillah, sudah.
1: Udah ya, jam segini telat sekali kok saya nanya udah makan ya. Makan jam segini, Dini, jam berapa mau tidur? Udah.
2: Udah malam ya, Din, ya.
1: Mau tidur jam berapa kalau baru makan jam segini ya, Bunda?
2: Iya.
1: Mau lagu apa nih, Bunda? Kita khusus lagu mancanegara malam hari ini.
2: Iya, udah dengar apa lagu? Kalau Diana Rose nggak ada itu.
1: Diana Rose, coba ya. Diana Rose adanya Your Love.
2: Nggak apa lah, itulah.
1: Nggak apa-apa? Oke, siap. Iya. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya sedikit boleh, Din?
1: Boleh, silakan.
2: Nah, salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Yus, Ibu Yus juga ya. Untuk Amin Ambo, Al, di Pasti Pengarayan. Siapa lagi ya? Adi bersama ibunya, semoga sehat selalu di sana ya, di Rudi juga di Rumbai. Pak Zeta di Panam. Simpson juga. Pak Mali bersama Ibu Ija, semoga sehat selalu. Pak Diman di Payakumbu. Dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
2: Untuk Dini, semoga sehat selalu sekeluarga ya, Din.
1: Amin. Terima kasih, Bunda.
2: Alhamdulillah, rezekinya berkah umurnya. Amin. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Din.
1: Siap. Kayaknya bakal rame sih, Bunda, karena pada nontonin bola kayaknya.
2: Oh iya, iya. Iya. Terima kasih ya, Dini.
1: Sama-sama, Bunda Isa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semenjak saya siaran di Pro 1, Masya Allah sekali, luar biasa. Doa-doa baik dari pendengar Pro 1 saya aminkan semua ya. Mudah-mudahan doa baik juga kembali untuk Anda semua pendengar ya, yang dengarkan ya Pro 1 pada malam hari ini. Semoga sehat, diberikan rezeki, tidur malam hari ini tidurnya nyenyak ya, karena lagu-lagunya udah saya putarkan di program Ruang Rindu. Baik pendengar, kembali saya terima di 0761-24595. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ocu Amin, Kak Din.
1: Apa kabar, Ocu?
3: Alhamdulillah, sehat. Ini sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Ini gerimis ya, di Pekanbaru. Gerimis nggak ya?
1: Tadi sih agak... sore tadi ya, cuy ya, agak mendung. Ya. Lihat perkiraan katanya bakal hujan, tapi nggak tahu nih. Saya belum ada keluar studio. Betah di dalam.
3: Tidak ada gangguan cuaca. Dengar ini Piala Dunia melalui Pro 1 nih.
1: Iya, siap-siap ya, cuy. Nanti malam, cuy.
3: Ada jam 12 malam kayaknya pagi.
1: Ada tim ini enggak, Cu? Tim yang di apa ya? Di
3: saya belum kalau untuk babak penyisian ini enggak ada.
1: Oh, belum ya. Tapi jujur, Cu.
3: Cuma kalau di final nanti itu ya, menjelang semifinal itu nanti dia mulai saya menandai itu kan.
1: Oh, monitor nah, dulu lah ya, Cu, sekarang ya, Cu.
3: Ya, masuk 10 besar lah kan.
1: Baru punya prediksi.
3: Mulai saya mencadangkan siapa lah
1: itu ya. Oke, tapi nggak ada tim favorit lah ya, belum ya?
3: Nah, belum lagi, sekarang belum lagi.
1: Oke, oke. Nanti monitor terus ya, Cu.
3: Iya. Dan ini lagu Pelangi di Matamu dari Celia and Seven ya?
1: Pelangi di Matamu. Tapi malam hari ini kita lagi manca, Cu.
3: Oh, manca ya?
1: Mm-mm.
3: Dari Celine Dion gak ada putar?
1: Celine Dion tadi udah. Ada Bruno Mars, Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses lah. Apa lagu yang ada? Yang ada cintanya, unsur-unsur cintanya lah.
1: Oke. Atau mungkin Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
3: Ayah,
1: nah, selama kamu mencintaiku, mencintai ya, Pro 1, setia. Harus setia dengerin Pro 1 ya, Cu. Ya. Salam-salam ya, Cu.
3: Salamnya pertama untuk hari ini yang disiaran ya.
1: Ya, terima kasih.
3: Saya selalu terus untuk sama Pak Amin ya di kamar kiri. Ada selfie sini pagar ya. Saya untuk Vika, ada Pak Tonga, ada Bunda Isel, Wang Al. Ada Kak Ius, Bang Sinsen, semua-semua lah kali ini ya.
1: Oke.
3: Okay. Dengarkan kita ini hujan di sini yang mulai lebat nih ya.
1: Wah, alhamdulillah.
3: Lagu kedua nanti ya.
1: Iya. Yeah.
3: Ya kali okay. Ini, tunggu lagunya kak ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ucu Amin sudah bergabung ya. Untuk penelpon saya jeda dulu ya, karena ternyata sudah banyak juga yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya. Dan mungkin waktunya saya bacakan terlebih dahulu, nanti akan saya selingi kembali dengan penelpon yang akan bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya dari Pak Gading di Siak. Request lagu dari Dua Lipa, judulnya Garden. Titip salam buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada. Dan spesialnya buat kakak penyiar, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki sekolah.

Ricky Martin boleh ya Pak Gading ya, The Cup of Life ya, izin Pak Gading, karena Dua Lipa itu tahun 2000-an ke atas ya. Tapi juga lagunya judul Garden itu belum ada ya, mungkin belum bisa masuk ke Indonesia. Terima kasih Pak Gading sudah bergabung ya. Assalamualaikum Kak Dini, ini dengan Angga di Kulim ya. Teman-teman Angga kirim salam, ada Fizi, Hafizo, Radit, Arfa, Rafa, Aldi, Nasya dan lain-lainnya. Ya, banyak banget temannya. Ada pokoknya lagunya ikutan aja katanya. Angga lagi sakit kepala, demam dan muntaber. Wih. Semoga lekas sembuh ya. Semoga segera diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan habis dengerin lagunya bisa langsung sembuh, langsung sehat lagi ya. Tapi mungkin karena faktor cuaca yang cukup panas juga ya. Jadi untuk Anda pendengar tetap selalu jaga kesehatan pastinya ya. Cukup minum air putih juga, terus pastikan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh juga terpenuhi ya. Makan sayur sama buah jangan lupa ya, selain minum air putih yang cukup tadi. Untuk lagunya sepertinya saya pilihkan dari John B dengan Someone to Love ya. Oke, berarti udah ada 4 lagu. Kayaknya gak usah lama-lama lagi ya. Pasti udah pada nungguin juga nih yang join di WhatsApp. Karena masih ada beberapa lagi belum saya bacakan. Ya, harap sabar dan ditunggu lagunya. Ya, langsung saja pendengar. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini. Masih ada beberapa menit ke depan waktu kebersamaan kita hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelumnya selamat malam, saya sapa Anda semua pendengar. Dan untuk Anda yang malam hari ini mungkin sedang berkendara, ya, dalam perjalanan mungkin pulang ke rumah, tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamat dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan, pendengar. Jadi pendengar, ketika kita berbicara lagu-lagu yang pernah hits di tahun 1990-an, ya, banyak sekali lagu yang bertahan bahkan sampai berbulan-bulan di puncak Billboard Hot 100, ya, atau UK charts, dan rekor mereka ini legendaris banget. Ya, bahkan beberapa di antaranya baru bisa dipecahkan belasan tahun kemudian, ya. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang membuktikan kalau kualitas musik di tahun 90-an itu punya magis-magisnya, ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan awet sampai sekarang, ya. Jadi sebagai pembuka, ya, tadi bukan pembuka tadi sih. Jadi ada lagu dari diva terbesar sepanjang masa, dan memang lagunya itu sempat merajai tangga lagu Billboard Amerika selama 14 minggu berturut-turut di tahun 1992. Jadi menjadikannya salah satu lagu tersukses katanya pendengar dalam sejarah musik dunia. Ya, penasaran lagunya apa? Jadi ada lagunya dari Whitney Houston dengan judulnya I Will Always Love You, ya. Jadi ini lagu yang memang luar biasa hit sekali pendengar, ya. Terus juga ada lagunya dari Bryan Adams, ya, yang judulnya Everything I Do, I Do It For You. Jadi lagu ini, lagu dari Bryan Adams ini, ya, itu bertahannya malahan lebih lama lagi, 16 minggu di posisi nomor 1 UK Singles Chart dan rekor terlama dalam sejarah Inggris, pendengar. Ya, pas banget nih di request sama Mas Agung, tapi bukan yang judulnya Everything I Do, ya. Bryan Adams judulnya Please Forgive Me. Jadi ada Mas Agung, ya, di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Serikandi yang katanya mau request lagunya Bryan Adams. Salam kompaknya buat Mbak Dini, terima kasih, dan juga semua penyiar Pro 1 serta teman-teman pendengar Pro 1. Oke, baik, terima kasih Mas Agung. Lanjut lagi pendengar, ya, kali ini Assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi cerita memori laut lagu dari Anggoro di Jalan Kubang Raya. Salam buat Pak Wali Agung Nugroho, kapan pesta kue talam duriannya dimulai? Wah, saya juga nunggu-nunggu nih, mau dong dikirimin juga talam duriannya. Semoga Pekanbaru tambah maju dan teratur kotanya. Request lagunya Gil Ofarim yang judulnya It's Your Love. Oke, ditunggu lagunya, ya, nanti akan kita putarkan. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik, ya. Pak Tama di Simpang 3, request lagu My Love dari Westlife. Salam untuk semua fans-fans RRI Pro 1 Pekanbaru. Untuk Mbak Dini sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu, ya, lagunya Pak Tama, ya. Saya ingat sekali saya nyanyiin lagunya Westlife My Love itu kalau nggak salah waktu saya kelas 2 SMP. Lagunya panjang sekali buat ambil nilai bahasa Inggris, ya. Nggak pandai yang lain, ya, bisanya nyanyi pun ya gitulah, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nilai bahasa Inggrisnya oke. Oke, baik pendengar ya, saya bacakan kembali satu requestan yang masuk di pesan singkat WhatsApp ya di 0811-7673-991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu dari Erni Yasin di Panam. Buat yang menyiar malam Senin ini, Dini sehat selalu, amin. Dini tolong putarkan lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita dengan Kenangan Cinta Kami Surat Menyurat Melayang Lewat Kantor Pos. Alhamdulillah pernikahan sudah berjalan 39 tahun. Wow, keren, Masya Allah. Alhamdulillah sudah punya cucu 6, mantap. Terima kasih, salam buat seluruh pendengar RRI yang setia. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erni, mohon maaf ya. Mohon maaf untuk lagunya malam hari ini karena saya khusus mancanegara. Jadi mohon maaf lagunya belum bisa saya putarkan di malam hari ini ya. Mungkin di kesempatan yang lain bisa bergabung ya. Tapi biar nambahin playlist. Boleh ya, saya izin mengganti lagunya jadi lagunya dari Bruno Mars ya, yang judulnya Grenade ya. Ditungguin malam hari ini. Saya khusus memutarkan lagu mancanegara ya untuk tahun 90-an ya, buat mengajak kita flashback sedikit dengan era 90-an ya. Jadi kalau saya bilang 90-an juga era-era transisi di dunia musik seperti itu ya. Baik, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Ada Bryan Adams dengan Please Forgive Me, terus juga ada Gil dengan It's Your Love, Westlife My Love, dan juga Bruno Mars dengan Grenade untuk Anda semua pendengar di kesempatan malam hari ini masih di program Ruang Rindu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Objek wisata Kalimantan Timur.
5: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

pendengar ini, satu lagu dari Bruno Mars dengan Grenade untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan kita sudah berada di sesi terakhir nih ya di program Ruang Rindu, pendengar, untuk kesempatan malam hari ini ya. Gak kerasa ya, jadi kalau dengerin lagu enak tuh waktu berputar cepat sekali. Rasanya baru tadi kita buka siaran ya, lagu-lagu yang masuk di top chart terlama di era 90-an ya. Dan kalau flashback sedikit ya, di tahun 90-an kayaknya belum ada Spotify, belum ada TikTok ya, belum ada YouTube, dan sebuah lagu itu bisa bertahan berbulan-bulan di nomor satu itu murni karena jutaan orang benar-benar pergi ke toko kaset buat membeli rilisan fisiknya ya, dan jutaan orang itu menelpon radio untuk bisa merequest lagu-lagu tersebut, pendengar. Dan memang perjuangan yang nyata gitu ya, pendengar, rasanya nyata, rindunya pun membekas nyata sampai saat ini ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda semua, pendengar, yang sudah setia menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Tapi sebelum berpisah, saya bacakan ya, mudah-mudahan masih sempat untuk diputarkan, pendengar, karena masih ada dua requestan lagi yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori laut lagu dari Munawir Matareng di Arengka Pekanbaru. Salam buat keluarga yang ada di Indragiri Hilir Pulau Kijang. Salam buat Ocho Amin, Mama si kembar, Adi bersama ibunya, Pak Desa di Panam, Dima di Payakumbuh ya. Request lagunya dari MLTR. Oke, nanti akan saya putarkan. Saya pilihkan yang Nothing Tulus ya. Ini lagu yang dirilis di tahun 97-an ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Devi di Panam ya, mau mendengarkan lagunya dari Britney Spears yang judulnya Baby One More Time. Oke, nanti akan saya putarkan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta.

90.1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di malam hari ini ya. Selamat beristirahat ya. Dan semoga malam hari ini tidur Anda nyenyak ya, besok terbangun dalam keadaan yang sehat, penuh semangat ya, dan pastinya siap untuk kembali mengawali aktivitas. Pendengar, pernah enggak sih Anda mengalami pernah merasa ilfeel sama orang padahal baru kenal? Ternyata ada alasan dibalik itu semua pendengar, dan salah satunya ya bisa jadi karena kita yang terlalu cepat menarik kesimpulan dari kesan pertama. Kalau bahasa Inggrisnya first impression katanya ya. Baru ketemu sebentar, Anda sering sudah merasa punya gambaran tentang seseorang. Nah, jadi mungkin Anda menilai dari cara orang tersebut berbicara, ekspresi wajah, sampai dengan kesan yang Anda tangkap sekilasnya, semuanya itu langsung dirangkai jadi satu penilaian yang terasa cukup meyakinkan. Rasanya praktis karena Anda nggak perlu waktu lama untuk bisa membaca orang. Tapi kalau dipikir lagi, coba di cross check kembali, seberapa sering sih penilaian secepat itu benar-benar akurat ya, alias keakuratannya bisa 100% ya. Jadi kesan pertama sering diam-diam menjadi patokan yang harus Anda pegang. Cara Anda merespon dan memperlakukan orang tersebut ikut terbentuk dari kesan awal tadi. Jadi saat orang lain menunjukkan sisi yang berbeda, Anda langsung cenderung tetap kembali ke penilaian pertama, dan tanpa sadar Anda jadi lebih mempertahankan asumsi daripada memberi ruang untuk benar-benar mengenal ya. Jadi ada istilah don't judge book by the cover katanya ya. Kalau bisa sih jangan menilai seseorang hanya dari cover luarnya saja, tapi Anda harus lebih mengenal jauh orang tersebut sebelum melakukan penilaian.

0: Jon.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling mendahului.

perhatian dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan babak penyisian grup E Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan tim kuat Eropa, Germany, menghadapi Krakow. Dan laga ini menjadi pertandingan penting bagi kedua tim ya, untuk bisa mengamankan poin awal dalam persaingan grup E. Jadi untuk mengetahui jalannya pertandingan secara langsung, mari segera kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Gitu. Okay. Sempat nonton pertandingan yang tadi Australia, walaupun saya nggak full tapi cukup menarik. Yeah. Gitu. Terus kemarin ngelihat di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Tuh kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah, Jorge Campos lah kita 90-an, tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka, walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
2: Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
2: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
1: yes.
2: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini, apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
2: Okay.
1: Even misalnya menurut banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
2: Oke, okay, ya. Jadi tertarik dan kegeret
1: ya,
2: lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka

0: hasil melaju gitu loh, benar melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
1: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
0: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya. Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
1: 4%.
0: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahith Chong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland. Di Sheffield United. Tahith Chong ini kelahiran, itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan. Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
1: Nah, iya nih. Kalau tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
0: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
1: Selalu menang, selalu ya, menang, tidak pernah kalah.
0: Iya, dengan karakter bermain yang hampir karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri. Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu, dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari kita melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada Kedira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya. Kan, waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
1: Lalu

0: Ya, Bung Estu, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini? Bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Tertua, jadi tertua.
1: Di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Tapi mungkin bisa saja

0: perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik,
1: pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya, walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santos segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah, itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu, mungkin ada nggak kira-kira?
0: Ini sih menurut saya

0: Avokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka ketika avokat. Karena apapun ya apa namanya Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan kita punya pengalaman lah lawan 2023.
1: Iya, lawan Indonesia ya itu ya.
0: Dan dua kali kita menang.
1: Nah,
0: dua
1: itu dia menang. Tuh.
0: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: Jadi memang bisa dikatakan Curaçao ini bukan ya kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat,
1: okay.
0: Kita timnas cabang itu kita cabang 2 lah, mereka cabang 1.
1: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
0: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Mm-hmm. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
1: Iya.
0: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
1: Nggak terlalu bagus ya.
0: Nggak bagus sangat. Tapi ya itu mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan 3 negara CONCACAF yang jadi tuan rumah ini juga menguntungkan mereka.

0: terakhir 2019 quarter final di ini Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asianya di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025, cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi ya mainnya di Kavo kan kayak ngatih timnas Belanda sebenarnya. KW aja lah gitu.
1: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada gak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu? Atau seenggaknya bertahan lah dari Jerman?
0: Ya kalau bertahan dari Jerman sih agak berat ya. Tapi kalau melawan mungkin iya.

0: ada juga di MLS kan. Itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Oh, karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Trengganu juga sih. Kastener, mantan strikernya Persib, yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Estu. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu, Bu?
0: Kalau dari kacamata saya sih, saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka.

0: mungkin bisa mencetak gol seperti okay. Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya istilahnya jadi modal mereka, karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini okay. Mereka hasilnya nggak bagus juga gitu, jadi on Scotland kalah yeah. artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh,
1: sudah cukup baik
0: di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Jadi menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil. Yeah. Jerman itu 21 ada kalau aja kalah 2 pertandingan yeah. di Brazil deh. Okay. Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya beras apa dia
1: masa gitu. Nah, tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang ditangani kan Jerman itu sering melatih Belanda dan ketemu Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Okay. Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya, okay. Atau Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan Dick Advocaat-nya. Walaupun Dick Advocaat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah, itu. Nanti ada counternya dari ya. Tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga ya. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya? Luar biasa sekali dampaknya ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti ya bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya.
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, iya. Negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: oh ya kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan, karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi ini soal mentalitas, bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut jadi Piala Dunia, tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia.
1: Okay.
0: Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil bisa sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
0: Bung. Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Terus ada kita lihat dulu ada
1: Kai Havertz,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala.
0: Dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tai Chong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao, di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka, ada Bakuna.
1: Ya, di Curaçao ya.
0: Ya, Bakuna. Bacuna ini kakak beradik ini, satunya kapten ini, salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, nggak usah 100% lah, mengimbangi 60-70% lini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu.

Ya demikian pendengar telah kita simak bersama ya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Yang tadi sudah kita dengarkan itu adalah pembacaan Quran Surah Al-Hajj dimulai dari ayat 1 yang telah dibacakan oleh Mawada, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar Zakaria. Baik, saat ini di Studio Pro 1 pendengar telah menunjukkan pukul 5:07 waktu Indonesia Barat. Untuk merangkai kebersamaan di Riau pagi hari ini, edisi Senin, hari yang ke-15 di bulan Juni 2026, kami akan temani Anda selanjutnya ya dengan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Dan insya Allah nanti pendengar pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti, mendengarkan, menyimak program Mutiara Pagi dengan kajian secara khusus nanti yang akan kita dengarkan terkait dengan muhasabah diri ya. Jadi silakan juga nanti Anda berpartisipasi bersama kami di program tersebut pendengar. Nah, untuk informasi-informasi terkini nanti juga akan kami kabarkan ke ruang dengar Anda. Akan ada informasi yang kami rangkum dalam Warta Riau Pagi yang dapat Anda simak, Anda dengarkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung tentunya dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga bisa Anda saksikan nantinya melalui kanal YouTube kami di RRI Pekanbaru ya. Baik, masih banyak tentu ragam program siaran yang akan kami sajikan untuk Anda sepanjang Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, bersama saya Suci Raslia.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Untuk melanjutkan kebersamaan kita pada kesempatan ini, kami akan ajak Anda selanjutnya kita mendengarkan program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillah ya, bersua kembali kita pendengar dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, yang tentu juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini kita bersama di Mutiara Pagi edisi 29 Juli Hijjah 1447 Hijriah ya, atau Senin 15 Juni 2026. Ada pembahasan khusus pendengar yang akan kita simak bersama, yaitu terkait dengan muhasabah diri. Ya, kita akan bahas ini. Akan ada hal-hal yang tentunya bermanfaat untuk kita, yang insya Allah akan kita simak di kesempatan ini bersama dengan narasumber kita ya. Ada Wakil Ketua Pembina IKBI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bersua kita ini kabar sehat, Ustaz. Alhamdulillah, selalu sehat untuk Ustaz. Ya, ini tentang muhasabah diri kita bahas. Hal yang tentunya kita lakukan, bermuhasabah selalu. Nanti boleh dijelaskan untuk seluruh pendengar kita, Ustaz ya. Pas kiranya memang perlu kita pahami lebih dalam tentang muhasabah diri. Anda nanti silakan bergabung pendengarnya, berpartisipasi bersama kami. Telepon 0761-24595 atau di via WhatsApp Pro 1 gabung nanti pendengar. Kirim pesan singkat Anda ya. Di WhatsApp itu melalui pesan singkat. Kirim pertanyaan Anda ke 08 1176 73 991. Baik Ustaz, di awal ini silakan mungkin sebagai pengantar, apa hal yang perlu mungkin seluruh pendengar kita semua tahu tentang muhasabah diri ini? Kami persilakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Masyarakat muslimin wal muslimat, sedang pendengar RRI di mana saja berada, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir tahun 1447 Hijriah. Dalam penetapan kalender yang kita lihat, nanti ketika maghrib tiba kita memasuki tahun baru Hijriah, yakni tahun 1448. Hari ini kita berbicara tentang muhasabah diri. Kenapa muhasabah diri? Karena memang kita sebagai orang yang beriman senantiasa diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu maksudnya adalah untuk melakukan perhitungan atau muhasabah. Hal ini berangkat dari satu asar dari salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Umar bin Khattab ya, menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah engkau menghitung dirimu sebelum dihitung oleh orang lain. Ini mengisyaratkan dan memaknakan kepada kita bahwa kita senantiasa melakukan introspeksi. Jadi kalau disebut introspeksi, itu artinya adalah untuk melihat, untuk menilai diri kita, bukan diri orang lain, diri kita sendiri. Kita nilai, kita hitung, apakah pada hari ini kita dalam keadaan merugi atau untung, seperti orang berdagang. Nah, kalau menilai kepada diri, itu artinya apakah kita hari ini telah betul-betul telah meningkat amal soleh kita, atau bahkan justru sebaliknya, meningkat kemaksiatan kita. Kenapa? Karena memang sebagai seorang mukmin senantiasa dituntut untuk selalu melakukan amal soleh. Baik amal soleh itu hubungannya dengan Allah dalam bentuk berbagai ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, maupun amal ibadah atau muamalah kita sesama manusia. Apakah hubungan-hubungan baik kita semakin berluas atau sebaliknya semakin memburuk, atau musuh semakin banyak, orang yang tersinggung dengan perkataan kita semakin luas. Ini adalah justru hal yang harus kita lakukan introspeksi kepada diri kita. Apalagi bersempena dengan pergantian tahun. Ibarat pedagang, dia akan menghitung untung rugi dalam satu tahun. Apakah dia mengalami surplus atau defisit di dalam usaha dan perdagangannya. Tidak ada orang yang ingin merugi. Dan itulah manusiawi. Dan itu adalah satu keharusan. Kita ingin untung. Nah, keuntungan itu hanya bisa dilakukan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita untuk melakukan muhasabah tadi kepada diri sendiri. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 telah menyampaikan kepada kita satu perintah, yaitu perintah untuk melakukan munadharah. Ini yang kalau menurut asar tadi muhasabah, kalau menurut ayat ini munadharah. Nah tentu maksudnya sama ya, munadharah. Ini berasal dari kata-kata nazar, yaitu melihat. Jadi Allah perintahkan kepada orang yang beriman, yang artinya hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Jadi yang dimaksudkan memperhatikan di sini, dalam bahasa Arabnya munazarah, introspeksi juga apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat. Kalau bicara tentang sudah, itu kan kita bicara tentang masa lalu. Jadi masa lalu kita setahun yang lalu, masa lalu kita bisa sebulan yang lalu, masa lalu kita itu bisa seminggu, sehari yang lalu, atau satu menit yang lalu. Oleh karena itu kita selalu melakukan munazarah dan muhasabah ini agar kita beruntung. Ibarat kita melakukan usaha, setiap hari kita lihat itu, untung rugi kita. Sehingga nanti dalam bilangan hari, dalam bilangan bulan, dalam bilangan tahun, akan ketahuan apakah betul-betul kita menjadi orang yang beruntung atau justru tidak, atau justru sebaliknya. Inilah gunanya perintah Allah ini kita aplikasikan dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu himbauan kita adalah, mari kita melakukan muhasabah diri bukan saja pada saat pergantian tahun, tapi juga pada momen satu bulan, bulanan, ya, atau mingguan, atau harian. Nah, bagaimana cara kita melakukan muhasabah diri? Nah, caranya tentu harus kita jujur kepada diri sendiri. Maka dari itu, salah satu ciri daripada orang bertakwa itu adalah di samping ia melakukan muhasabah kepada dirinya, munadharah selalu kepada dirinya, juga orang yang jujur. Maka Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan jadilah engkau orang-orang yang jujur. Nah, dalam hal muhasabah tentu saja adalah jujur pada diri sendiri. Mungkin kalau kita jujur untuk mengakui kesalahan, kekeliruan, kealpaan, kemaksiatan yang kita lakukan kepada orang lain, kita merasa malu. Tetapi kalau ini kita lakukan secara jujur kepada diri sendiri dan mengadukannya kepada Allah, maka insya Allah jalurnya sangat langsung dan kita tidak akan bisa untuk tedeng aling-aling atau katakanlah menipu Allah. Karena Allah tidak bisa ditipu, Allah maha tahu yang nyata maupun yang gaib, sementara manusia masih bisa kita tipu. Maka kejujuran kepada diri sendiri, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah adalah hal yang terbaik. Karena kita ingin agar ke depan kita tidak terjebak ya dengan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang kita maksudkan ini. Yaitu apa? Yaitu kita haruslah menjadi orang yang senantiasa beruntung. Karena kata Nabi, barang siapa yang beruntung hari ini dibandingkan hari kemarin, maaf saya ulangi, siapa yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, maka itu adalah keberuntungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Man kana yaumu hadza qaran min amsi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah beruntung. Kemudian, "Man kana yaumuhu mislu amsi fa huwa maghbun." Barang siapa yang hari ini sama saja baiknya dengan hari kemarin, walaupun memang itu pekerjaan yang baik, tapi itu termasuk orang yang merugi. Dan yang terakhir, "Man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'un." Nah, ini yang terjadi dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan ini. Yaitu apa? Kalau hari ini lebih jelek, lebih jahat perbuatan kita dari masa lalu, maka kita termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Minimal hamba-hamba Allah yang tidak lebih buruk daripada hari kemarin. Maksudnya mempertahankan hal-hal yang baik dan menambah kebaikan itu dari waktu ke waktu. Maka jadilah manusia yang beriman yang senantiasa melakukan muhasabah diri. Bukan saja ketika akan menyambut tahun baru, tetapi juga ketika dalam menjalani kehidupan harian kita, mingguan kita, bulanan kita. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa beruntung. Insya Allah.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Iya, mendengar muhasabah diri menjadi pembahasan kita di Mutiara Pagi hari ini ya. Tentu kita juga masih bersama dengan narasumber, Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Bergabung bersama kami pendengar di via telepon Pro 1 0761 24595, atau pertanyaan bisa Anda kirim kepada kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Baik, kita menyapa langsung pendengar kita, Ustadz ya. Ini di ujung telepon tampaknya sudah ada yang ingin berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa Bapak?
3: Ocu, Pak Cik.
1: Oh, Ocu. Oke, silakan Ocu Amin. Iya, lekas membaik.
3: Banyak hal-hal yang apa, musim panas nih.
1: Baik, oke, lekas membaik ya, Cuamin ya.
3: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum tahun baru hijrah Ustaz ya. Mudah-mudahan umur kita berkah.
2: Amin ya Allah. Insyaallah.
3: Yang dipakai makin bertambah, yang tinggal makin berkurang. Gini Ustaz, iya. Saya mau tanya begini, apakah perlu muhasabah diri ini agak sedikit dipamerkan? Maksud saya begini, karena di masyarakat ada orang yang memandang seseorang itu sebelah mata. Karena selama ini dia bandel, jarang bergaul dengan masyarakat, jarang ke masjid, jarang masyarakat melihat kebaikan dia. Pada suatu saat, tahun-tahun mereka, dia sudah agak insaf dan dia sudah merasa, katakanlah agak tua begitu, dia sudah sadar diri, cuma dia masih belum mendekatkan diri ke masyarakat. Kalau sholat masih di rumah, kalau melaksanakan puasa sunnah sembunyi-sembunyi. Dia tidak mau memamerkan itu. Cuman masyarakat kadang memandang dia itu sebelahnya bandel dulu nih. Dulu ayam ini tetangganya habis sama dia nih. Ini kambing tetangga itu habis dijual. Ini bagaimana? Apakah perlu dipamerkan di tengah masyarakat? Kalau muhasabah ini kan kalau kita sendiri tahu lah. Kita tahu lah. Jadi masyarakat orang memandang sebagian manusia ini agak simis gitu. Sedangkan kita perlu berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia sesuai dengan ayatnya. Makasih Ustaz, syukuran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung ditanggapi Ustaz ya pertanyaan dari pendengar kita, Jamin Ambo. Silakan.
2: Iya, iya. Jadi begini, memang sebagian masyarakat kita masyarakat kita bukan selalu ya, memandang orang kalau sudah melakukan satu keburukan seolah-olah sepanjang hidupnya dia akan menjadi orang buruk gitu. Kalau dia melakukan kejahatan, seolah-olah dia akan melakukan kejahatan seumur hidupnya. Padahal kan Allah sudah bilang bahwa manusia itu kan berubah, selalu berubah, ada perubahan.
1: Iya.
2: Jadi artinya, kalau kita memandang seseorang itu baik, belum tentu dia baik selama hidupnya. Iya. Kalau kita pandang dia buruk, belum tentu dia selama hidupnya buruk. Selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Nah, inilah gunanya agama untuk mengingatkan kita, menginsafkan diri kita, siapa diri kita dan apa harus kita lakukan dalam hidup ini agar kita mendapatkan kehidupan yang hasanah dunia dan hasanah di akhirat. Nah, oleh karena itu kita mengkritisi kalau ada seseorang yang dahulunya punya masa lalu tidak baik menurut pandangan kita, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin bukan menilainya atau bukan menghakiminya, tetapi adalah menasihatinya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi ini yang penting, apalagi kalau dia sesama mukmin. Ya, maka menjadi kewajiban kita untuk menasihatinya, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar menasihati itu. Bukan menghakiminya seumur hidup dia menjadi orang jahat gitu loh. Nah itu, jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa tidak selama hidupnya seseorang itu baik dan tidak selama hidupnya seseorang itu buruk. Selalu ada perubahan. Nah, kalau perubahan itu ke arah yang lebih baik, inilah yang dinyatakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh hakim tadi. Yaitu, apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk yang beruntung. Jadi dia beruntung. Kenapa? Dia insaf. Karena keinsafannya itulah, maka dia rubah dirinya dari yang jahat menjadi tidak jahat. Dari kebiasaan mencuri, enggak mencuri lagi. Dari kebiasaan berbohong, dia tidak bohong lagi. Dari kebiasaan suka fitnah, suka ghibah, suka hoax, ya, menyebarkan berita bohong, menjadi jujur. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh kita semua. Dan apabila ada seorang mukmin yang terjebak dalam kemaksiatan, maka kewajiban kita adalah menasihatinya dan mendidiknya. Insyaallah.
1: Iya, baik Ustaz. Demikian untuk Cu Amin ya, sudah ditanggapi ya Cu. Jika ada yang ingin ditambahkan silakan bergabung kembali. Dan untuk pendengar lain, line telepon juga sudah kami buka untuk Anda pendengar berpartisipasi kembali bersama kami. Halo Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi Bengkalis Bu.
1: Silakan.
4: Pak Ustaz, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
4: Ya, sekeluarga minat izin bapak izin Ustaz. Satu Muharram kan ya Ustaz. Besok atau malam hari ni Ustaz. Aku nanya Ustaz masalah muhasabah. Muhasabah Pak Ustaz. Ada satu orang lah. Ustaz sebut Ustaz marah dia. Satu orang dia mengenai agama paling faham. Tapi di keluarga di hari-hari Ustaz. Silanya bercakap Ustaz. Beletih Ustaz. Asal jumpa orang. Tak berhenti cakap, tak ada berhentinya. Tapi cakap tu tak tentu arah. Dia kalau dalam apa, paling mantap Ustaz. Agamanya, imamnya. Itu macam mana Ustaz? Musabahnya tak mantap silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bengkalis pendengar kita ini Ustaz ya. Silakan ditanggapi.
2: Iya, memang ini satu dilema ya. Dilema bagi seorang yang selalu menganjurkan kepada kebaikan, tapi justru dia sendiri tidak memberi contoh. Baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi atau keluarga. Ini memang hal yang anomali ya sebetulnya ya.
1: Anomali, Ustaz.
2: Anomali itu artinya apa? Hal-hal yang kontradiktif. Seolah-olah kebaikan itu hanya harus dilakukan oleh orang lain. Sementara dirinya ya terserah saya kan gitu. Ini sebenarnya tidak benar. Kalau kita mengacu kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau sebelum mengajarkannya kepada umatnya, dia melakukannya sendiri. Inilah makanya Muhammad diberikan satu apa namanya, satu sebutan dalam Al-Qur'an sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, telah terdapat pada diri Rasulullah itu satu sebutan atau satu gelar yang diberikan oleh Allah sebagai pemberi contoh yang baik. Ya, contoh yang baik itu ada pada diri Rasulullah. Oleh karena itu saya ingin menganjurkan kepada masyarakat, mari kita contoh Rasulullah, itu adalah contoh yang utama. Kalau kita melihat ada mungkin sejumlah orang ya, baik itu entah dia ulama atau ustaz, yang dia tidak mencontoh seperti akhlak Rasulullah, ya jangan diikut. Ya, dan bahkan kita boleh saja menasihati. Ya, menasihati itu siapapun kepada siapapun, dari siapapun kepada siapapun. Dari yang tua kepada yang muda kepada yang tua. Cuman memberi nasihatnya tentu harus dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang tidak terpuji, ya kan? Nah, itu dia. Misalnya yang terbaik itu apa? Ya, mungkin kita panggil dia empat mata. Ya. Dia, kita panggil mungkin melalui keluarganya. Kalau kita concern untuk untuk memperbaiki kondisinya itu, ya seperti itu. Kalau tidak, ya kita lebih bagus diam dan berdoa agar kiranya saudara kita itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Termasuklah seperti yang disampaikan oleh Pak Suhaimi tadi ya. Jadi ini perlu satu usaha kita semua untuk memperbaiki kondisi yang demikian. Apalagi dialah mestinya sebagai contoh yang baik, tapi justru memberi contoh yang tidak baik, insya Allah.
1: Iya baik Ustaz, ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu ini Ustaz. Kita berada di menit 53 ya. Di sisa waktu kita sekitar 2 menit ini, mungkin terakhir sebagai penutup kesimpulan dari Ustaz, pesan apa yang kembali ingin kita sampaikan kepada seluruh pendengar? Silakan Ustaz.
2: Baik, himbauan kami adalah mari kita sambut tahun baru Hijrah ini dengan muhasabah diri. Muhasabah diri bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi masing-masing, oleh masing-masing keluarga, dan bahkan juga bisa bersama-sama. Misalnya kumpul di masjid, ya, kemudian kita melakukan muhasabah, baik yang isinya itu bisa saja zikir, berdoa, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, ya, atau di tempat-tempat lain yang bermanfaat. Tentu saja tidak boleh kita lakukan hal-hal yang berbau maksiat. Kenapa? Karena tujuan daripada muhasabah ini, kita ingin menjadi umat yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus menghindari kegiatan-kegiatan muhasabah dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga tahun depan umat ini, umat Islam khususnya, dalam kehidupan pribadi, individu maupun keluarga, dan juga sebagai peran-perannya di masyarakat dan pemerintahan, mengaku sebagai seorang muslim harus menjadi yang terbaik. Inilah yang kita harapkan insya Allah dengan semangat dan momentum dengan pergantian tahun Hijriah pada tahun ini. Insya Allah, terima kasih, mohon maaf bila taufiq hidayah, dan saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru Hijriah 1448 pada tahun ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Al-Ustaz Dr. Anus Haji Muksin Zahri MA. Muhasabah diri menjadi topik pembahasan yang sudah kita simak hari ini. Semoga tadi apa yang telah kita dengarkan ya, ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan juga meningkatkan kualitas iman serta amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk program Mutiara Pagi hari ini pendengar, kami cukupkan hingga di sini ya, dan juga kami ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung ya. Untuk Kak Cuamin dan Pak Suhaimi, terima kasih banyak untuk atensinya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Hingga di sini kebersamaan kita di Mutiara Pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi pagi ini kami sajikan dalam Warta Riau Pagi.

0: Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada

Pokok-pokok berita utama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru dan Menteri Guspol itu sebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, masyarakat sampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan nyaman. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, Saudara, dalam laporan reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Gus Ipul sebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, masyarakat sampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan nyaman. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kota Pekanbaru akan genap berusia 242 tahun pada 23 Juni 2026 mendatang. Memasuki usia yang semakin matang, berbagai pembangunan dan pembenahan kota yang telah dilakukan pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga pun menyampaikan sejumlah harapan agar Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan nyaman untuk ditinggali. Salah seorang warga Pekanbaru, Agung Kurniawan, menilai perkembangan kota dalam beberapa

0: waktu terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Menurutnya, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
1: Melihat perkembangan Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu memang sangat berkemajuan ya. Semoga memang Pekanbaru yang bertuah, bermadani juga bisa menjadi kota metropolitan sekaligus bisa menjadi green city yang memang kita idam-idamkan selama ini.
0: Harapan serupa juga disampaikan Wisnu, warga Pekanbaru yang berharap berbagai persoalan perkotaan dapat terus dibenahi. Ia menilai kebersihan lingkungan dan kualitas infrastruktur jalan menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah.
2: Kalau bisa kedepannya Indonesia Pekanbaru ini lebih maju, sampah-sampah lebih tidak ada, jalan-jalan mulus. Jadi kami sebagai rider Pekanbaru bisa menikmati jalan. Itulah yang kami harapkan dari Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota.
0: Di usia ke-242 tahun ini, masyarakat berharap berbagai kemajuan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif warga, Kota Pekanbaru diharapkan mampu tumbuh menjadi kota metropolitan yang modern, bersih, hijau, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ya, saudara, siasati defisit 3.000 bangku SMP, Pekanbaru terapkan kuota fleksibel dan gandeng 22 SMP swasta untuk atasi kekurangan bangku SMP. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data real di lapangan, terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah lulusan tingkat dasar dengan ketersediaan daya tampung bangku sekolah negeri. Untuk menyiasati kendala tersebut, Pemkot Pekanbaru melanjutkan kebijakan kolaboratif yang telah dirintis sejak tahun lalu, yaitu dengan merangkul sektor swasta untuk ikut menyerap para calon siswa.
5: Dari data yang kami punya, itu jumlah tamat sekolah dasar itu di Kota Pekanbaru itu jumlah lebih kurang 18.000. Sementara bangku yang tersedia untuk SMP negeri dan swasta, SMP negeri ya, dan swasta, itu lebih kurang 15.000, berarti kita ada minus 3.000. Bagaimana menyikapinya? Tentu dari tahun ke tahun kami pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap dinamika yang terjadi. Makanya salah satunya mulai tahun kemarin Pak Wali Kota coba sudah bekerja sama dengan SMP swasta. Dan tahun ini kemudian kita kerjasama dengan 22 SMP swasta di Kota Pekanbaru.
4: Di sisi lain, Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri menjelaskan bahwa format penentuan daya tampung atau kuota rombongan belajar atau rombel pada SPMB 2026 tidak lagi disamaratakan di setiap sekolah. Kebijakan ini dibuat adaptif dengan melihat kondisi demografis wilayah masing-masing sekolah berada.
6: Tiap sekolah tahun 2026 kuotanya tidak sama. Ada yang 36, ada yang 40, ada yang 42 berdasarkan kondisi daerahnya masing-masing. Misal di suatu wilayah ini banyak siswa, banyak kurban yang datang, sekolahnya sedikit. Maka sekolah yang ada di sana itu tidak bisa kita samaratakan dengan sekolah yang siswanya mungkin areanya itu rata-rata orang tua. Makanya anak-anaknya sudah tidak ada, tinggal cucu-cucunya.
4: Pemerintah juga berharap langkah kolaboratif ini mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan pemerataan pendidikan yang inklusif di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
3: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, bersama reporter Tongku Lem Siregar melaporkan terkait dengan pelayanan kepada jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 ini mendapat apresiasi.
7: Pelayanan kepada jemaah haji yang sempurna sebagaimana apresiasi pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto saat menyambut jemaah kloter BTA 10. SF Haryanto menilai pelayanan jemaah haji mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima dari petugas dan berbagai pihak, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya. SF Haryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah asal Provinsi Riau.
8: Nah, kami atas nama Provinsi Riau memang sudah dapat laporan dari kawan-kawan yang berada di Tanah Suci. Alhamdulillah untuk tahun ini sangat jauh baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kami berharap kepada Kemenhat semoga ditingkatkan kembali, lebih-lebih tingkatkan lagi. Tapi ini sudah cukup baik. Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wamen Menteri dan Bapak-Bapak sekalian.
7: Baiknya layanan kepada jemaah diakui Roski Miani Raja Samad, jemaah lansia asal Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Roski Miani dengan suara bergetar sambil menunjukkan 3 boneka unta sebagai buah tangan untuk sang cucu memuji pelayanan kepada jemaah.
9: Aduh, dengan sempurna. Alhamdulillah dengan baik. Puas makan, tak pernah kurang, nak. Cukup semua tempat tidur enak, mandi enak. Makan sempurna. Tak ada yang kurang, sayang. Nasi berburu ada diantar ke asrama. Kami bertiga satu kamar, 3 sekali dapat, ada buahnya. Cukup, lebih dari cukup. Tak termakan-makan nasi, cukup banyak. Alhamdulillah, baik, layanannya baik.
10: Bisa jalan, dia tersambung.
9: Iya, tak bisa, nenek kan stroke, tak bisa jalan. Datang kursi roda membantu, dibawakan kursi roda. Dia tawa, biar apa, semua pakai kursi roda, karena nenek sakit kan. Alhamdulillah semuanya kami bisa menunaikan semuanya, walaupun bantuan kawan-kawan satu kelompok.
7: Pelayanan sempurna diberikan petugas, terutama kepada jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Para petugas haji selalu sigap dan solidaritas sehingga semua jemaah mendapatkan pelayanan prima tanpa biaya. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
3: Kami hadirkan selanjutnya, saudara, informasi terkait dengan olahraga.

0: Ya, minimnya dukungan anggaran membuat atlet panahan kategori barbel di Riau harus menggunakan biaya pribadi untuk mengikuti berbagai kejuaraan internasional. Ya, meski cabang tersebut kini semakin berkembang dan berpeluang bertanding ataupun juga dipertandingkan di Asian Games hingga Olimpiade. Informasi ini, saudara, untuk selengkapnya kami hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Kejuaraan panahan kategori barbel mulai mendapat perhatian besar baik di tingkat nasional maupun internasional. Nomor panahan yang dikenal tanpa penggunaan alat bantu bidik itu kini semakin diminati atlet karena dinilai memiliki peluang berkembang hingga level multi-event internasional. Namun di tengah meningkatnya minat terhadap barbel, persoalan pendanaan masih menjadi kendala utama bagi atlet panahan, khususnya di Provinsi Riau. Pasalnya, sebagian besar kejuaraan barbel internasional digelar di luar negeri dengan biaya yang cukup besar dan belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan kondisi tersebut membuat banyak atlet harus menggunakan biaya pribadi untuk mengikuti kejuaraan internasional. Menurutnya, dalam beberapa kesempatan, pihaknya tetap berusaha mengirim atlet ke ajang internasional meski dengan keterbatasan biaya. Hal itu dilakukan agar atlet panahan Riau tetap memiliki pengalaman dan eksistensi di tingkat dunia.
2: Bukan berarti kita itu tidak mampu di dalam hal prestasi ya, maka kita rata-rata tidak mampu di dalam pendanaan. Nah, ini juga akan jadi satu pedoman ke kita, karena berbau ini bisa jadi akan turun di Asian Games ya. Kita masih menunggu reaksi Cina untuk masuk di Asian Games dan Olimpiade. Kenapa sampai hari ini berbau terbanyak di dunia itu ada di Cina.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Kesatuan Panahan Indonesia, Perpani Provinsi Riau, Muspita, mengatakan untuk tingkat nasional nomor barbel memang belum diperlombakan secara resmi dalam kejuaraan nasional. Namun demikian, di level Asia, nomor tersebut masih dipertandingkan dalam berbagai open turnamen yang terbuka bagi seluruh atlet.
3: Itu kan open. Kalau open itu boleh diikuti oleh siapa saja gitu kan. Kalau zona dan tidak yang diperlombakan untuk ASEAN nampaknya masih diperlombakan.
1: Dia berharap ke depan nomor barbel dapat semakin berkembang di Indonesia sehingga pembinaan atlet dapat berjalan lebih maksimal, termasuk juga dari sisi dukungan anggaran dan kesempatan mengikuti kompetisi internasional. Demikian Hairani Januari ini.

0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Saudara, Jerman menang telak 7-1 atas tim debutan Curaçao dalam pertandingan di grup E di NRG Stadion Houston, Amerika Serikat Senin dini hari tadi. Jerman membuka keunggulan pada menit ke-6. Pada menit ke-21, Curaçao bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tembakan keras Livano Komenensia berhasil membobol gawang Manuel Neuer. Jerman kembali unggul sampai gol penutup yang diciptakan Jerman pada menit ke-88. Harvest mencetak gol kedua lewat tendangan jungkil. Sementara saudara, pada pertandingan lainnya, Jepang berhasil menahan Belanda yang berlangsung di Texas. Gol penyeimbang Jepang dicetak pada menit ke-89. Laga Belanda lawan Jepang pada babak pertama itu tampaknya kurang menarik. Gol baru tercipta di menit ke-51 melalui Virgil van Dijk yang berhasil membobol gawang yang dikawal oleh Zion Suzuki. Jepang berhasil membalas pada menit ke-57. Kitio Nakamura mencetak gol untuk Jepang. Pertandingan makin seru. Belanda kembali unggul di menit ke-64 lewat Crescencio Simmerville. Dan pada menit ke-89, sundulan Koki Ugawa itu membentur Daichi Kamada dan membuat bola masuk ke gawang sehingga skor menjadi 2-2.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Baik saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Gus Ipul sebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, masyarakat sampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan nyaman. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Lagu dari Jirox dengan Meraih Mimpi menemani kita di kesempatan pagi ini pendengar ya. Dan lagu ini sudah membawa kita saat ini pada menit 36 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini di Riau Pagi tentunya. Setelah tadi juga kami kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Pagi yang setiap harinya pendengar itu bisa Anda dengarkan, Anda simak setiap hari. Ya, tentu kami hadir langsung untuk Anda tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, ragam program siaran di kesempatan ini juga masih akan kami hadirkan ya, khususnya untuk Anda yang juga nanti akan melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru dan ingin tahu siognya pagi ini apakah ada titik macet ataupun juga himbauan-himbauan dalam berlalu lintas yang perlu kita update terus begitu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap standby bersama kami, stay tune terus di Pro 1 karena nanti informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi kapsel tip car lantas pagi ini di Kota Pekanbaru akan kami kabarkan ke ruang dengan Anda. Bisa Anda simak nanti pada pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RTMC Dirlantas Polda Riau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita berada di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan kini tiba saatnya kami akan hadirkan informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru.

0: Pendengar, kita akan simak laporan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tim Car Lantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Dari RTMC di Telantas Polda Riau ada Bribtu Resti yang akan menghadirkan laporan selengkapnya. Silakan Bribtu Resti, laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsel Tip Car Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, yang pertama, kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabe Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka yang akan berbelok ke kanan menuju jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai, namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabe Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabe Gadang terdapat kamera ETLE yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Di simpang Soekarno-Hatta Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka untuk di jalur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok kanan ke jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat, namun tetap lancar. Diimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Selanjutnya beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume kendaraan yang meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalin masih kondusif. Arus lalin dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari di lantas Polda Riau terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Resti, mari bersama-sama jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: RRI Pro 1. Baru saja kita simak pendengar informasi langsung kami kabarkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau ya, terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas pagi ini ya, saat ini di Kota Pekanbaru langsung ataupun juga live tadi dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Baik, saat ini kita berada di menit 54 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, untuk merangkai kebersamaan di Riau pagi nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, bergabung kita dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi-informasi terkini akan kami kabarkan dalam Warta Berita.

Pendengar Pro 1, kini tiba saatnya ya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Kembali akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, dan kita akan simak informasi ini dari Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman, gol kelima.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan